0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimbekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimbekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti, gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini.
6: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: kembali lagi di Jakarta pagi ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Yang jam-jam segini mungkin sudah banyak yang sudah sampai di kantor ya. Selamat mengerjakan tugas-tugas Anda hari ini. Semoga semuanya lancar, semoga nggak ada kendala yang cukup berarti ya. Kalaupun ada kendala, kayaknya wajar-wajar aja sih dalam setiap kegiatan yang kita jalankan begitu ya. Semoga apapun kendalanya nanti yang akan dihadapi, Anda bisa cepat menemukan solusinya begitu ya. Tiga tema pendengar masih kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan nanti tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama, Pemprov DPRD DKI Jakarta segera hitung kembali subsidi Transjakarta dan Transjabodetabek. Itu tema yang pertama. Yang kedua adalah Polda Metro Jaya bongkar jaringan peragangan anak di Bekasi dan Jakarta Barat. Ini tema yang kedua. Yang ketiga adalah siap-siap ya, driver ojol ini akan bersatu sebagai pelaku usaha mikro dan aturannya ini akan segera disiapkan. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7972 7912. Dan kali ini pendengar, kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat bersama dengan perakhiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Selamat pagi, silakan untuk informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 9 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, 15 knot di perairan Bekasi Karawang dan perairan Kepulauan Seribu, serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang.

Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Formula 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Sikiyo.

0: Selamat pagi pendengar RRI Sekorwil 17 Aceh. Untuk pagi ini kembali Kabar Aceh hadir menyajikan ragam informasi dari berbagai wilayah Aceh bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh. Mengawali jumpa kita untuk Kabar Aceh, apakah kita sudah tersambung nih Bang sama prakirawan BMKG Acehnya?
1: Belum ya, mungkin boleh disapa dulu rekan-rekan.
0: Oke, baik. Mengawali jumpa kita, normal sapa dulu untuk rekan-rekan kami dari Sabang, ada Kak Nadia, ada Bang Karno dari Melabu, Kak Yuna juga dari Loksmawe, dan Bang Rizky Nugraha dari SP Singkil, serta Bang Dimas di Banda Aceh. Oke, sambil menanti sambungan kita bersama BMKG Aceh, Nur mau sapa dulu dari Sabang boleh ya Kak Nadia, gimana kabar Kak Nadia?
2: Kabarnya baik Kak Nur, gimana kabarnya?
0: Baik juga Alhamdulillah. Kabar Sabang gimana nih cuacanya untuk hari ini Kak?
2: Cuacanya pagi ini masih cerah berawan nih Kak Nur ya, belum begitu panas nih cuacanya.
0: Oh, nanti siang baru mulai panas Kak?
2: Iya, beberapa hari belakangan ini seperti itu Kak Nur, siangnya udah mulai terik ya.
0: Oke, siap. Langsung aja mungkin ya dari Sabang ada informasi apa nih Kak Nadia sambil menanti sambungan kita bersama BMKG.
2: Baik, terima kasih Kak Nur. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Korwil 17 yang bertugas di Depart 1 ini ya. Untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026 dari Kota Sabang, ada informasi mengenai dua kapal Roro beroperasi penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal. Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bolohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Bertambahnya armada Roro membuat arus penumpang dan kendaraan kembali lancar serta mengurangi antrian di pelabuhan. Dan untuk satu informasi lagi ya,

0: Menurutnya, tingginya mobilitas dipengaruhi meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sabang serta warga yang memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian. Data dari Dinas Perhubungan mencatat sepanjang Juni 2026 jumlah penumpang kapal roro dan kapal cepat mencapai 95.040 orang, terdiri atas 45.087 penumpang tiba dan 45.953 penumpang berangkat. Pada periode yang sama, kendaraan roda 2 mencapai 11.940 unit, terdiri dari 5.849 unit tiba dan juga 6.091 unit berangkat. Memasuki awal Juli hingga awal Juli 2026, jumlah penumpang juga semakin bertambah, begitupun dengan volume kendaraan. Husaini juga menjelaskan wisatawan yang datang ke Sabang didominasi masyarakat dari Kota Medan dan juga daerah sekitar. Di sisi lain, warga Sabang juga memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian ke Banda Aceh maupun daerah lain guna berlibur, berbelanja, ataupun juga menyiapkan kebutuhan sekolah. Tentunya Dinas Perhubungan tetap menghimbau masyarakat yang akan menyeberang maupun berwisata di Sabang agar memastikan kendaraan dalam kondisi baik ataupun juga layak jalan, terutama sistem pengereman dan ban. Pengendara juga diminta berhati-hati saat melintasi jalan yang memiliki tanjakan dan turunan curam demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Baik Kak Nur, itu dia informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Terima kasih Kak Nadia. Untuk BMKG gimana Bang Dimas? Sudah?
2: Sudah. Oke. Okay. Ada Nasheta Azara Lubis.
1: Baik. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh bersama Ibu Nasheta. Silakan Ibu, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Aceh nih, untuk hari ini? Halo.
3: Halo.
1: Oh ya, silakan Ibu Nasheta untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh seperti apa untuk hari ini?
3: Iya, baik. Terdengar, Bu?
1: Ya, terdengar.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 9 Juli 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi ini. Wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan pada saat pagi hingga siang hari. Kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Tengah, kemudian Gayo Luas, Tenggara, Timur, Utara, Lhokseumawe, dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan. Kemudian untuk angin diperkirakan berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang sendiri mungkin di beberapa wilayah pesisir Aceh seperti apa Ibu?
3: Iya, untuk tinggi gelombang wilayah pesisir tergolong cukup aman, terutama untuk wilayah penyeberangan Aceh, Banda Aceh Balohan, berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian selatan Simelu, Aceh Besar Melaboh, Aceh Barat Daya Simelu, dan utara Pidijaya Aceh Besar, karena diperkirakan tinggi gelombang wilayah perairan tersebut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu Bu.
1: Untuk pantauan titik panas nih, kemarin sempat cukup banyak sampai 100 titik panas, turun di 70-an, dan hari ini seperti apa untuk perkembangannya?
3: Ya, untuk hari ini alhamdulillah cukup menurun dari sebelumnya karena terpantau ada 33 titik panas di wilayah Provinsi Aceh sampai jam 7 pagi ini, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Subul Salam, dan yang terakhir yaitu Simelu. Begitu Bu.
1: Untuk daerah yang bisa dibilang dikatakan rentan nih terhadap karhutlah dan perlu perhatian khusus, daerah mana saja ini Bu?
3: Iya, karena terpantau ada sekitar, tunggu Bu ya, ada 15 titik wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Subul Salam juga terpantau ada 9 titik, mungkin wilayah 2 itu yang perlu sangat diperhatikan, begitu Bu.
1: Baik, terima kasih Bu Nasheta untuk informasi cuaca untuk hari ini di berbagai wilayah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar dari informasi dari Sabang, kemudian bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini. Kita mau beralih untuk selanjutnya bersama rekan kita Bang Karno ya, dari Melabuh. Oke, gimana kabarnya Bang Karno?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Melabuh gimana kabarnya?
4: Melabuh hari ini cerah berawan ya.
1: Oke, ada informasi apa saja dari Melabuh? Tapi izin nih Bang Dimas, gimana konsepnya putar videonya nih Bang Dimas?
4: Iya.
1: Langsung putar aja atau gimana? Karena menurut informasi dari Melabuh video.
4: Iya. Atau

0: seperti apa nih fasilitasinya? Oke, langsung aja gitu ya. Oke, silakan Bang Karno.
1: Baik, ada satu informasi dari Melabu soal pasar tani roadshow. Diharapkan tekan inflasi dan dukung UMKM Aceh Barat, di mana pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah. Berikut kita dengarkan atau kita saksikan laporan selengkapnya bersama reporter RRI Melabu, Irham Syah, berikut ini.
2: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
3: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan berharap, harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
2: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabu, Irham Syah, melaporkan.
1: Melalui kegiatan roadshow pasar tani ini diharapkan nanti bisa mendorong kemajuan UMKM serta dapat memperkenalkan berbagai produk olahan hasil pertanian dan produk-produk lokal sehingga semakin dikenal masyarakat dan mampu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, untuk dialog pagi hari ini nanti kita akan mengangkat soal peran taekwondo dalam membina generasi berprestasi di Aceh Barat di program Melabu Menyapa. Tentunya akan kami hadirkan dua narasumber. Yang pertama, Kepala Bidang Perwasitan Pengcap Taekwondo Indonesia Aceh Barat. Dan narasumber yang kedua adalah pelatih Melabu Taekwondo Club. Jadi kami juga akan menyiarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan, Kak Nur dari Melabu.
0: Terima kasih Bang Karno untuk informasi dari Melabu. Dari Melabu kita bertransisi ke Singkil, boleh ya. Ada Bang Rizky Nugraha. Gimana kabar Bang Rizky?
4: Iya, kabar saya untuk pagi hari ini baik nih Kak.
0: Alhamdulillah. Untuk cuaca di Singkil seperti apa?
4: Cuaca di Singkil seperti yang diinfokan sebelumnya oleh BMKG, bahwasannya di Singkil ini cerah ya. Terpantau juga di luar matahari cukup panas ya menyinari di bumi Singkil ini gitu.
0: Baik, silakan informasi dari Singkil lainnya Bang Rizky.
4: Baik, satu informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang puluhan nisan kuno ditemukan di Aceh Singkil. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi sejumlah objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan yang berlangsung pada Juni hingga Juli ini difokuskan pada penelusuran situs-situs makam kuno di sepanjang aliran sungai Singkil, Lai Kendang, dan juga Lai Soraya. inventarisasi tersebut bertujuan mengidentifikasi dan juga melokalisasi situs, melakukan pendataan fisik serta deskripsi objek, sekaligus menjadi langkah awal perlindungan dan juga penyelamatan situs yang memiliki nilai sejarah dan juga budaya. Penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, yaitu AKLAL, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memperbarui basis data dokumen dan situs objek diduga cagar budaya di Aceh Singkil. Ia juga menjelaskan hasil inventarisasi menemukan sedikitnya 8 lokasi situs di sepanjang aliran sungai Singkil, Lai Serendang, Kabupaten Aceh Singkil, hingga sungai Lai Soraya di Kota Tubuh Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan yang berada di Desa Teabumbung dan Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil. Selain itu, tim juga mendata 19 nisan di Desa Tanjung Mas dan Desa Serasa, Kecamatan Simpang Kanan. Menurut AKLAL kami di Desa Serasa ditemukan 1 situs objek diduga cagar budaya yang terdiri atas 18 nisan dengan bentuk dan ornamentasi yang beragam. Nisan-nisan tersebut berada di sekitar hingga seberang permukiman warga. Melalui ekspedisi tersebut, tim juga menginventarisasi 8 nisan kuno di Desa Lentol, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, dekat Jembatan Handel di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah. Serta 2 situs lainnya berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah. Inventarisasi ini diharapkan menjadi dasar dalam upaya pelestarian dan juga perlindungan warisan budaya di Aceh Singkil, sekaligus memperkuat data cagar budaya yang dimiliki daerah tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Pak Eno.
0: Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan berlanjut ya ke Kak Yuna di Loksmawi. Kak Yuna, gimana kabar?
5: Halo kakak, iya. Semuanya, selamat pagi.
0: Pagi juga, gimana kabarnya kak, sehat ya?
5: Luar biasa.
0: Masya Allah. Oke, bagaimana Loksmawi untuk pagi ini kak?
5: Kalau cuacanya masih berawan ya, semoga nggak hujan karena kemarin juga sempat hujan disertai dengan angin kencang dan juga petir. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa lebih cerah daripada kemarin.
0: Amin. Oke, silakan informasi-informasi apa nih dari Loksmawi kak?
5: Iya, salah satu informasinya sama dengan Melabuh tadi ya, ada pasar tani. Di sini juga ada pelaku UMKM yang sangat antusias sekali dalam menampilkan produk olahan dari coklat. Nah, tadi pagi kami hadirkan liputannya masuk dalam fokus pagi kami. Beragam produk olahan dari coklat ternyata menjadi primadona juga dalam pasar tani kali ini. Dan selain itu, pendengar kami sampaikan satu berita membanggakan dari Aceh Utara yang meraih peringkat pertama pelaporan SPM se-Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhasil menduduki peringkat pertama dalam pelaporan standar pelayanan minimal atau SPM se-Provinsi Aceh untuk triwulan 2 tahun 2026. Berdasarkan data resmi Kementerian Dalam Negeri per 8 Juli kemarin, Aceh Utara meraih rata-rata tingkat keterisian data mencapai 95,40% dengan status tuntas pratama. Bupati Aceh Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, pengampu SPM atas sinergi dan kerja keras yang telah ditunjukkan. Beliau menegaskan bahwa kedisiplinan dan kerjasama antar OPD ini menjadi kunci utama kesuksesan ini. Dan prestasi ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh lini pemerintahan di Aceh Utara untuk terus meningkatkan responsivitas administratif dan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Itu dia berita dari Loksmawe, kembali ke Takengon.
0: Terima kasih Kak Yuna. Dan langsung beralih ke Banda Aceh, ada Bang Dimas. Gimana kabar Bang Dimas?
6: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Oke, Banda Aceh seperti apa nih untuk pagi ini?
6: Cuacanya masih melu aja nih di Banda Aceh, belum begitu cerah seperti kemarin. Kemarin sempat pagi-pagi begini udah cerah aja mataharinya ya. Kalau dari Banda Aceh, satu informasi saya sampaikan terkait Wali Kota Banda Aceh, Liza Sajudin Jamal, mengingatkan seluruh pemilik hotel, penginapan, dan rumah kos agar mematuhi aturan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Eliza menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pemilik usaha yang terbukti berulang kali membiarkan pelanggaran syariat terjadi di tempat usahanya. Namun sebelum penindakan dilakukan, pemerintah akan mengedepankan sosialisasi, teguran, dan pembinaan. Jika pelanggaran tetap terjadi meski sudah diperingatkan, pemilik usaha dapat dikenai sanksi sesuai Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025, mulai dari ukubat cambuk hingga pencabutan izin usahanya. Karena itu, Wali Kota meminta Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh segera menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada seluruh pelaku usaha, perhotelan dan rumah kos agar memahami tanggung jawab mereka dalam mencegah pelanggaran syariat. Ini memang yang sedang sering sekali dibahas di kabupaten kota ya, karena banyak pelanggar syariat yang saat ini juga banyak dibahas di media sosial begitu. Itu saja informasi dari Banda Aceh. Kembali ke Takengon bersama Nur Hasanah.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas. Bang Siap. Dimas, izin dulu mau nanya nih, putar video tadi dari Takengon apa dari Banda ya?
6: Dari sana aja.
0: Dari sana ya, langsung ya?
6: Seperti Melabu, begitu juga.
0: Oke, kita coba ya. Baik, untuk Takengon pagi ini alhamdulillah lebih cerah daripada beberapa hari sebelumnya untuk pagi ini. Dan sepertinya cuaca juga bakal cukup hangat, panas ya di wilayah Tengah Aceh. Kemudian juga ada informasi berkaitan dengan proses gitu ya, pembongkaran pasar Impres Takengon, eksekusi lahan pasar Impres Takengon yang kemarin tuh sempat diwarnai aksi penolakan pedagang. Ya, lebih kurang informasinya seperti berikut.
7: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di jalan Sengeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
8: Memerintahkan panitra Pengadilan Negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
7: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Ya mohon maaf, sepertinya ini untuk videonya nggak tertampil ya, tapi setidaknya tadi untuk informasinya. Nanti Nur perlu pelatihan khusus nih untuk share video ke Zoom. Oke, baik. Ada informasi, satu informasi lagi. Jadi ini dikabarkan Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo ini memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Benar Meriah Syahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Dan apresiasi tersebut diwujudkan dengan menyematkan rompi dan topi miliknya langsung kepada Syahrial saat meninjau lokasi. Dan Menteri Dodi sendiri menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman atau masyarakat atau pendengar ya yang mau ke wilayah Tengah Aceh itu harus menggunakan jalan alternatif, apalagi yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam beberapa minggu kebelakang atau beberapa hari kebelakang saat ini sudah bisa dilalui, walaupun memang tetap harus waspada ketika melintasi wilayah Enang-Enang tersebut. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Dan terima kasih untuk informasi dari rekan-rekan siar se-Aceh juga. Kita akan akhiri untuk kabar Aceh hari ini. Sampai jumpa dengan kabar Aceh untuk esok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: dadak puyeng ya?
1: Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Berkati walaupun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Banda Aceh pagi ini. Dan kali ini saya sampaikan informasi terkait Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah akan membangun jembatan shortcut di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah. Pembangunan ini dilakukan untuk menambah pilihan akses transportasi bagi masyarakat pasca bencana. Menurut Dodi, jembatan Enang-Enang yang lama tidak akan dibangun permanen karena kawasan tersebut masih rawan longsor. Jembatan itu hanya akan diperkuat agar tetap aman dilalui kendaraan ringan. Sementara itu, jembatan shortcut yang baru dirancang mampu menahan beban hingga 30 ton sehingga dapat dilintasi kendaraan angkutan barang. Selain itu, pemerintah juga akan membangun jembatan di kawasan Werlah serta melebarkan jalan kabupaten dari 4 jadi 6 meter. Dengan langkah tersebut, nantinya masyarakat akan memiliki 3 jalur alternatif untuk menuju kawasan dataran tinggi Gayo dan sekitarnya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Berkata anda masih bersama kami di Ibadah Aja pagi ini, dan tentu masih dengan suara saya Dimas. Pagi hari ini kita bersama sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan rangkaian lagu pilihan dan tentu juga dengan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kali ini terkait informasi pemerintah kota atau Pemkab Kota Banda Aceh menyiapkan rencana aksi daerah dan perubahan iklim RADGPI serta rencana aksi perempuan sebagai langkah memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di ibu kota Provinsi Aceh. Penyusunan rencana aksi tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah, akademisi, komunitas organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan berbasis data dan kondisi lapangan. Eliza mengatakan penyusunan RADGPI penting dilakukan mengingat perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi, keluarga, hingga kelompok rentan. Selain itu, kata Eliza, Pemkot Banda Aceh juga telah menjalankan sejumlah program yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan, seperti musyawarah rencana aksi perempuan atau musrena, balai inong atau balai perempuan, desa ramah perempuan dan anak, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta pekarangan pangan lestari. Liza menegaskan perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.

0: ayah, bunda, terima kasih ya. Maafin ya bunda. Ayah, bunda, tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajari anak mengatakan terima kasih, tolong,

Berikan informasi lain dari Banda Aceh masih terkait Persiraja ini mengirim 18 nama talenta Aceh ke basis data PSSI. Nah, Persiraja Banda Aceh resmi menuntaskan proses administrasi dan pendataan 18 pemain muda terbaik asal Aceh untuk diintegrasikan ke dalam basis data identifikasi bakat nasional PSSI sebagai langkah melahirkan bintang muda tim nasional. Program ini menjadi langkah awal klub berjuluk Lantak Laju dalam membangun sistem pembinaan pemain profesional secara terstruktur melalui konsep Persiraja by Design. Gidau mengatakan seluruh tahapan administrasi telah rampung sehingga para pemain muda hasil seleksi kini telah masuk dalam sistem pendataan talenta nasional milik PSSI guna mendukung program Akademi Nasional Garuda United PSSI. Menurutnya program Akademi Nasional Garuda United PSSI tersebut merupakan bentuk sinergi antara PSSI dan

bersedaja dalam mengidentifikasi, membina, serta mengembangkan generasi pesepak bola Indonesia sejak usia dini. Sebanyak 18 pemain yang terpilih merupakan hasil proses seleksi dari berbagai sekolah sepak bola SSB, Akademi, dan PPLP Aceh. Mereka berasal dari kelompok usia kelahiran 2010, 2011, dan 2012.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Mencoba untuk tersenyum walau hati menangis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, Anda masih mendengarkan RRI di 97,7 FM. Atau juga kebersamaan kita masih di sepanjang badai cepat pagi ini. Kami masih dengan lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan untuk Anda. Tentu untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas di sepanjang pagi ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ataupun pekerjaan Anda, Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Dan tentu juga dengan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan berakhir kali ini kita nikmati kembali dari vokal Naf ya, Masa Bodoh.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pelaksanaan sistem penerima murid baru atau SPMB setiap tahunnya menjadi perhatian berbagai pihak. Selain menyangkut hak anak untuk memperoleh pendidikan, proses ini juga menjadi tolak ukur kualitas tata kelola pendidikan yang transparan, objektif, dan berkeadilan. Di Kota Banda Aceh, pelaksanaan SPMB tahun ini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK Banda Aceh. DPRK menilai perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB, termasuk kinerja kepala sekolah dasar dan SMP, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, bebas dari persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, untuk mengetahui lebih jauh alasan dibalik dorongan evaluasi tersebut dan harapan DPRK terhadap dunia pendidikan di Kota Banda Aceh, saat ini telah bersama kami anggota DPRK Kota Banda Aceh, yaitu Bapak Zulkasmi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar pagi ini, Pak?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik saja.
0: Baik ya. Oke, kita bersama sebentar Pak terkait ya, tahun ajaran baru ya. Kita wawancara sedikit, Bapak.
1: Ya. Baik. Silakan Pak. Boleh.
0: Baik, Bapak. Apa yang menjadi dasar DPRK Banda Aceh hingga mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi total nih terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini, Pak? Silakan, Pak.
1: Ya, menurut saya, karena semua ini berdasarkan keluhan ya, keluhan daripada orang tua wali murid, jadi kekecewaannya, jadi dari pihak wali murid itu menelpon saya. Mereka menyatakan keluhan susah sekali untuk mendapatkan atau memasukkan anak-anak mereka di sekolah yang terdekat, yang berdomisili dengan tempat tinggalnya. Tapi ya, menurut saya yang saya tahu, salah satu persyaratan yang berdomisili wajib diutamakan.
0: Okay.
1: Nah, bagi anak murid yang di Kota Banda Aceh. Ini laporan di luar Banda Aceh, Aceh besar itu banyak diterima. Nah, banyak diterima sehingga menjadi konflik dari orang, maksudnya menjadi kemarahan, kekecewaan yang sangat besar. Bagi calon-calon murid-murid baru.
0: Oke.
1: Okay. Jadi menurut saya kalau SMA itu kan lingkup provinsi, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi kita mengharapkan ke depannya wali kota, tugas pemerintah bagaimana untuk mengevaluasi ini, keseriusan pemerintah. Pemerintah harus ada betul-betul perhatian.
0: Okay.
1: terhadap anak-anak sekolah yang akan mendatang ini, karena anak sekolah itu kan calon generasi.
0: Yeah, benar.
1: Calon pengganti, kita kan enggak tahu itu mungkin calon-calon ke depan apa gubernur, ya kan, apa wali kota.
0: Yeah.
1: Jadi kalau pengetahuan itu dihambat-hambat, kan jadi persoalan besar.
0: Ya, baik.
1: Gitu Pak, menurut saya.
0: Baik, Pak, DPRK juga menyoroti kinerja kepala sekolah dasar dan SMP. Menurut Bapak, indikator apa nih yang perlu dievaluasi agar kepemimpinan kepala sekolah mampu mendukung pelayanan pendidikan yang lebih baik, Pak?
1: Ya, menurut saya gini ya, kepala sekolah itu mereka itu jangan nggak peduli keseriusan, maksudnya ini maaf Pak ya. Ini kita anggota dewan itu seolah-olah mereka nggak tahu siapa kita, apa tugas kita. Okay. Ya. Nah, sekarang kita bilang sama orang itu, tolong. Nah, kita telepon nggak mau angkat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, sebelum mengeluarkan siapa yang apa yang berhak dulu sih, kita telepon. Ingin kita koordinasi. Keinginan saya ingin berkoordinasi diutamakan orang yang berdomisili.
0: Iya. Harusnya Pak ya? Ya. Harusnya yang berdomisili Pak ya.
1: Ini gini Pak, yang enggak bisa masuk sekolah. Itu sangat kecewa saya. Yang dekat rumah maksudnya Pak.
0: Iya, heeh. Nah, baik.
1: Harus sekolah Pak yang jauh kan le.
0: Iya. Baik. Sedangkan yang dekat ada gitu Pak ya.
1: Bagaimana ini sistem gitu. Ya. Jadi sistem sekarang jawab meminta pemerintah harus memperjelaskan sistem itu.
0: Baik. Oke, Bapak, sejauh mana sih DPRK melihat pelaksanaan Bapak, sejauh mana DPRK melihat pelaksanaan SPMB telah memenuhi prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, Pak? Halo, Bapak? Halo, Bapak Dul Kasmi? Bapak, halo. Pak Jul Kasmi. Pak Jul. Halo Pak, bagaimana bisa didengar suara saya Pak? Pak Jul. Oke Bapak Jul, bisa didengar kembali suara saya Pak? Pak Jul. Pak Jul, halo. Sepertinya Pak Jul tidak mendengar suara saya. Halo Pak Jul, bisa didengar kembali suara saya? Halo? Halo Pak Jul. Pak Jul, bisa didengar kembali suara saya Pak Jul? Halo. Halo Pak Jol. Halo. Baik, pendengar di berapa Anda berada, sepertinya kita terputus bersama Pak Jol tadi. Mungkin boleh kita coba hubungkan kembali. Mudah-mudahan kita kembali tersambung untuk melanjutkan obrolan kita atau wawancara kita di pagi hari ini bersama Pak Zul Kasmi selaku DPRK Kota Banda Aceh. Dan kita berharap bisa terhubung kembali agar kita mengetahui apa sih yang terjadi. Dan tadi Pak Zul juga sempat menyampaikan bahwa harusnya, sepengetahuannya, harusnya yang diterima itu yang berdomisili terlebih dahulu begitu ya. Oke, kita belum dapat lagi bergabung. Tetap bersama kami berada di Pro 1 Air Banda Aceh 97,7 FM.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Oke, pendengar, kita saat ini sudah kembali terhubung bersama Bapak Zulkasmi selaku DPRK Kota Banda Aceh. Halo Bapak, bagaimana? Sudah bisa didengar kembali suara saya, Pak?
2: Oh, Pak Zul? Iya, Pak, sudah bisa saya dengar.
1: Ya, mohon maaf, Pak. Tadi sempat terputus kita, ya. Pak, ya?
2: Iya, Pak.
1: Oke, kita lanjut saja, Pak, ya. Untuk mungkin pertanyaan selanjutnya, saya ingin tanyakan sejauh mana DPRK melihat pelaksanaan SPMB telah memenuhi prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, Pak?
2: Iya.
1: Silakan, Pak.
2: Halo.
1: Pak?
2: Iya, Bapak. Iya, Pak. Jadi begini, Pak, ya. Menurut saya menilai, ya, kondisi ini merupakan alarm keseriusan bagi dunia pendidikan Kota Banda Aceh. Jangan sampai anak-anak Kota Banda Aceh tidak bisa menikmati. Jadi bisa menikmati pendidikan di sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Nah, itu saya, Pak, sangat dari pihak kami, kami DPR sangat mengharapkan itu, Pak.
1: Baik.
2: Karena kami meminta, khususnya pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026 termasuk mengevaluasi seluruh mekanisme sistem seleksi.
1: Oke, baik.
2: Serta pelaksanaan di tingkat sekolah agar lebih transparan, objektif, adil, dan akuntabel. Kami juga mengharap seluruh kepala sekolah SD dan SMP menjalankan kepada wabi mengenai variabel indikator serta menilai yang digunakan menentukan kelulusan peserta didik pada proses SPMB masyarakat berhak. Jadi masyarakat kita berhak mengetahui secara terbuka. Jadi harus transparan, Pak.
1: Baik.
2: Yang kita harapkan transparan itu menjadi indikator apa yang menjadi dasar penerimaan siswa sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di pihak masyarakat.
1: Baik.
2: Mungkin begitu, Pak.
1: Pak Jul, bagaimana DPRK mendorong Dinas Pendidikan agar hasil evaluasi nantinya tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar melahirkan perbaikan sistem dalam pelaksanaan SPMB tahun-tahun mendatang, Pak?
2: Iya. Bagi kami DPRK, Pak, kami mendorong pemerintah Kota Banda Aceh agar lebih serius memperkuat kinerja kerja kepala-kepala sekolah, guru-guru, dan juga kepala dinas, Pak. Juga kepala dinas itu perlu, yang sangat kita perlukan sekarang dengan kejadian ini, wajib mengevaluasi, Pak. Wajib mengevaluasi. Kalau saya jujur aja, serang aja, Pak, kalau saya gak benar, pindahkan aja, Pak.
1: Oke, baik.
2: Karena ini milik kita, orang Banda Aceh, Pak, milik rakyat Aceh.
1: Iya, langsung ditindak gitu ya.
2: Bukan milik kepala dinas.
1: Iya.
2: Saya sebagai anggota dewan, saya tugas saya wajib, Pak. Mm-hmm. Nah, wajib mengawasi.
1: Baik.
2: Ya, wajib memperjuangkan, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi nggak ada artinya apa saya DPR hari ini kalau saya tidak mau memperjuangkan nasib rakyat Kota Banda Aceh.
1: Mm-hmm. Baik, baik.
2: Mungkin begitu, Pak.
1: Iya, iya. Ya. Nah, ya, ya. Pak Zul, salah satu kekhawatiran masyarakat adalah adanya dugaan intervensi atau perlakuan yang tidak adil dalam proses penerimaan murid baru. Ini bagaimana DPRK memastikan seluruh proses berlangsung sesuai aturan dan juga memberikan rasa keadilan bagi semua calon peserta didik, Pak?
2: Baik, baik, Pak. Menurut saya, Pak, sesuai dengan keluhan, mungkin karena dengan keluhan kalau adil, Pak, enggak mungkin mereka mengeluh.
1: Ah, iya.
2: Itu enggak mungkin mengadu.
1: Iya.
2: Ya, namanya saya di DPRK menampung aspirasi, Pak, kan. Jadi menurut saya karena sudah kejadian maka mereka salah satu mencari saya, mungkin juga ada dia cari DPR-DPR lain, Pak, bukan saya saja. Kan gitu, cuma saya menanggapi keseriusan yang hilang, makanya saya beritakan terus, Pak, supaya semua pihak yang terkait mengetahui harus menanggapi persoalan ini masa depan, Pak, pendidikan, karena pendidikan itu sangat diutamakan, Pak. Benar. Nah, calon-calon membangun kota Banda Aceh nanti ke depannya.
1: Ya,
2: gitu. Ya, gitu aja, Pak.
1: Oke. Okay. Gitu aja. Baik.

0: bersabar, semua ini bisa kita selesaikan. Nah, di balik ini semua ada hikmahnya. Yeah. Dan juga kepala dinas ini mudah-mudahan kepala dinas langsung mendengar masalah ini.
1: Yeah.
0: Saya kecewa, Pak. Saya enggak sebut mana ke sekolah. Saya pernah nelpon. Mm-hmm. Ya, kepala sekolah, saya yeah. WA, saya perkenalkan diri, tapi enggak ada respon, enggak.
1: Aduh.
0: Enggak ini apa. Jadi kejauhan saya maksud saya, Pak, saya koordinasi mau saya curhat namanya mau bilang jangan sampai terjadi. Nah, karena pencegahan lebih baik Pak daripada sudah terjadi kan begitu.
1: Iya, benar.
0: Ya, karena saya pengalaman saya kan mantan kepala desa. Saya mantan kepala desa Jengki. Jadi saya memang benar-benar bersama rakyat ya. Saya memimpin Lingki itu dua periode, Pak.
1: Baik.
0: Nah, kalau bisa tiga dinaikkan masyarakat, tapi alhamdulillah enggak bisa. Jadi okay. Alhamdulillah sekarang sudah berada di R. Tugas saya tidak lain memperjuangkan nasib masyarakat kita dan bukan masalah pendidikan aja, Pak.
1: Aha, benar. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Zul ya atas waktu dan juga pandangan yang telah disampaikan kepada kami RRI, Bapak. Oke, semoga berbagai masukan dan juga rekomendasi dari DPRK Banda Aceh dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Banda Aceh dan juga Dinas Pendidikan dalam menyempurnakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Harapannya setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas melalui proses yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan. Demikian pendengar wawancara kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Banda Aceh yang telah mengikuti perbincangan ini dan tetap bersama RRI Pro 1 Banda Aceh, media yang menghadirkan informasi terpercaya dan mencerdaskan. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Tak terasa ya, sudah hampir sepertiga bulan Juli ini kita sudah bersama, tentunya di program 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar di siang hari ini? Kami doakan semoga masih dalam kondisi yang fit dan juga prima ya, mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di sela-sela kegiatan Anda untuk menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang kami suguhkan. Selamat siang untuk Anda mungkin warga kota Banda Aceh yang saat ini berada di lapangan Padang ya, mungkin sekedar berjalan santai, mungkin mau menghabiskan kalori setelah tadi mungkin selesai sarapan ya bersama rekan ataupun juga keluarga Anda. Dan juga untuk beberapa pengendara ya, pengendara mobil dan juga motor yang saat ini melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda, selamat siang ya, berhati-hatilah dalam di dalam perjalanan Anda, semoga sampai ke tujuan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Banda Aceh siang ini akan kembali setelah jeda berikut. Satu nomor lawas akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari UB40 dengan Can't Help Falling in Love. Wow.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, satu buah nomor dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih ya. Tentunya juga sedikit membawa kehangatan mungkin di siang yang masih terang benderang ini. Kalau kita lihat ya, kalau saya lihat dari kaca jendela, enggak ada jendela sih, kaca studio lebih tepatnya, pendengar, kaca studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentunya juga panas seperti ini juga takutnya juga bisa memicu banyak penyakit ya. Jadi mungkin jangan lupa juga untuk selalu menggunakan sunscreen ataupun juga tabir surya saat Anda harus beraktivitas di luar ruangan. Dan ngomong-ngomong soal kesehatan, pendengar, mungkin Anda juga pasti ya, ada di antara Anda ataupun anggota keluarga, sahabat ataupun juga anggota saudara-saudara lainnya ini juga punya riwayat penyakit asma. Ya, pendengar, faktor keturunan ternyata berperan dalam penyakit asma, namun bukan berarti anak dari penderita asma dipastikan akan mengalami penyakit yang sama. Yang diwariskan adalah kecenderungan atau juga bakat alergi yang dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Hermina Aceh Besar, Dr. Nur Fitriani, menjelaskan bahwa asma merupakan kondisi saluran napas yang mengalami peradangan kronis dan bersifat sangat sensitif atau hyperresponsif terhadap berbagai pemicu dari lingkungan. Menurutnya, faktor genetik berpengaruh terhadap munculnya bakat alergi, dan semakin kuat riwayat alergi dalam keluarga, semakin besar pula peluang seseorang memiliki kecenderungan alergi, meskipun bentuk penyakit yang dialami dapat berbeda. Nur Fitriani mengatakan asma bukanlah alergi terhadap satu zat tertentu, melainkan kondisi ketika saluran nafas bereaksi secara berlebihan terhadap berbagai rangsangan dari luar. Ia menjelaskan pemicu serangan asma dapat beragam, mulai dari debu, serbuk sari, asap, hingga perubahan cuaca. Namun, setiap penderita memiliki pemicu yang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan. Karena itu, Nur Fitriani mengimbau setiap penyandang asma untuk mengenali faktor-faktor yang dapat memicu kekambuhan. Ia mengibaratkan penderita asma harus menjadi detektif bagi dirinya sendiri dengan mencatat dan juga mengidentifikasi penyebab munculnya gejala ya. Baik, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda punya rangsangan mungkin atau juga punya ciri-ciri apabila Anda akan menderita asma, seperti apa nih Anda mencoba untuk mengatasi gejala-gejala tersebut? Bisa berbagi bersama kami lewat WhatsApp di 0852 8285 4445.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

0: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Daya Aceh saat ini akan melakukan penandatanganan surat perjanjian swakelola kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana daya tahun 2026 langsung dari Asrama Haji. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama rekan Lisma Warni yang akan memberikan gambaran juga bagaimana saat ini kegiatan di sana sedang berlangsung. Baik, silakan rekan Lisma.
1: Baik, terima kasih Amu. Dan pendengar, langsung dari Asrama Haji kami sampaikan di mana pemerintah Aceh terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan daya melalui pembangunan sarana prasarana yang lebih memadai. Nah, salah satu langkah strategis yang dilalui adalah penandatanganan surat perjanjian swakelola kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana daya tahun anggaran 2026. Nah, untuk mengetahui kegiatan tersebut seperti apa yang akan dilakukan, saat ini pendengar saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Daya Provinsi Aceh, Bapak Muksin SPDI MPDI. Kita langsung saja, Pak Muksin, mungkin dapat dijelaskan Pak Muksin apa makna dan tujuan utama dalam penandatanganan surat perjanjian ini, Pak?
2: Yang pertama sekali adalah tujuan penandatanganan surat perjanjian ini adalah supaya ada keseragaman tentang progres pelaksanaan kegiatan ini mulai dari tahap awal sampai insya Allah nanti bulan 10 insya Allah sudah selesai, supaya di antara daerah-daerah yang ada di Aceh agar dapat melaksanakan pembangunan ini dengan sebaik-baiknya.
1: Pak, dengan kegiatan ini kan menggunakan mekanisme swakelola, Pak. Mengapa skema ini dipilih, Pak?
2: Kenapa kita laksanakan pembangunan ini dengan skema swakelola? Yang pertama sekali adalah karena peraturan gubernur untuk Dinas Pendidikan Daya ini memang prosesnya adalah dengan swakelola. Kemudian manfaat dari swakelola ini adalah pekerjaan ini yang laksanakan adalah pihak daya itu sendiri. Jadi nantinya pimpinan daya bersama guru-guru dan juga staff langsung melaksanakan pekerjaan ini dan juga sama-sama untuk dievaluasi, artinya tidak ada rekanan di Dinas Pendidikan Daya, langsung mereka sendiri yang kerjakan. Selanjutnya tujuannya adalah supaya bangunan yang dilaksanakan itu, harapan kita semua, harapan masyarakat Aceh, supaya bangunan-bangunan yang memang dikerjakan sama mereka itu sangat-sangat berkualitas.
1: Pak, ada berapa daya yang menjadi sasaran dan kriteria seperti apa?
2: Pada tahun anggaran 2026, alhamdulillah kita melaksanakan pembangunan di 102 daya. Itu tersebar di 22 kabupaten kota. Dengan anggaran lebih kurang 157 miliar lebih.
1: Oke, Pak, mungkin yang terakhir sekali, dengan adanya peningkatan sarana-sarana ini, Pak, seperti apa dampak yang akan diharapkan, Pak, nanti terhadap kualitas?
2: Insya Allah, ya sama-sama kita tahu di Aceh mungkin pembangunan-pembangunan di daerah kita masih sangat kurang dan sama sekali tidak memadai, diantaranya adalah ruang-ruang kelas dan juga pilih-pilih santri yang sama sekali tidak memadai. Jadi kita harapkan dengan ada pembangunan ini, hendaknya ke depan kualitas pendidikan kita di Aceh ini semakin meningkat dengan adanya sarana dan prasarana memadai, baik ruang kelas maupun asrama-asrama santri.
1: Santri dan daya, Pak, teman-teman.
2: Mudah-mudahan dapat dilaksanakan pekerjaan ini dengan sebaik mungkin dan juga dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, dan juga kita harapkan melalui pembangunan ini manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh santri yang ada di daerah.
1: Baik, terima kasih Pak Muksin atas informasinya. Dan pendengar, demikian laporan langsung kami terkait penandatanganan surat perjanjian swakelola kegiatan pembangunan dan juga pengembangan prasarana daya tahun anggaran 2026. Diharapkan program ini dapat memperkuat kualitas infrastruktur pendidikan daya, khususnya sehingga proses belajar mengajar ini berlangsung lebih baik, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan Islam di Aceh. Dan rekan saya Lisma Wandi Arhaman langsung dari Asrama Haji melaporkan untuk Radio Banda Aceh. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Lisma Warni atas laporannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Banda Aceh siang ini masih akan kembali setelah jeda berikut.
3: kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek

0: Usah, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

perkembangan biakan. Ya, pendengar, penemuan elang sikra atau yang dikenal masyarakat Aceh sebagai elang siwah ternyata berkembang biak di sejumlah wilayah Aceh dan menjadi temuan penting dalam dunia konservasi burung. Temuan tersebut mengubah anggapan sebelumnya yang menyebut spesies itu hanya merupakan burung migran. Wildlife photographer sekaligus Aceh Birder Leader Agus Nurza mengatakan tim pengamat burung menemukan elang siwah bersarang dan membesarkan anaknya di beberapa lokasi seperti di kawasan Darussalam, Banda Aceh hingga wilayah Biren. Menurut Agus, keberhasilan elang siwah berkembang biak menjadi bukti bahwa spesies tersebut merupakan burung penetap di Aceh, bukan sekedar burung yang bermigrasi melewati wilayah tersebut. Ia menjelaskan selama ini minimnya catatan ilmiah membuat keberadaan elang siwah sebagai burung penetap kurang terdokumentasikan. Padahal berdasarkan cerita masyarakat sejak dahulu, burung tersebut memang telah lama dikenal hidup di Aceh. Agus menambahkan elang termasuk kelompok burung yang memiliki tingkat reproduksi rendah. Dalam satu musim berkembang biak, seekor induk umumnya hanya menghasilkan 1 hingga 2 anak, sehingga keberhasilan menemukan sarang menjadi data yang sangat berharga bagi penelitian maupun upaya konservasi. Ya, pendengar, mungkin untuk Anda ya yang punya ketertarikan dengan dunia burung juga bisa membantu ya untuk para peneliti apabila Anda mungkin punya punya informasi juga ataupun tidak sengaja nih menemukan sarang elang siwah untuk berkembang biak, boleh juga nih diberitahukan informasinya ke RRI Banda Aceh lewat WhatsApp di 0852 8285 4445. Kami akan kembali setelah jeda berikut.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: Ya, pendengar, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga dapat menjadi penggerak lahirnya peluang ekonomi baru bagi penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi lintas negara, karya sederhana yang lahir dari tangan siswa sekolah luar biasa atau SLB kini diarahkan menjadi produk kreatif yang memiliki nilai jual hingga berpeluang memasuki pasar global. Dosen Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala, Zulfikar Taqiyuddin, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari pengabdian masyarakat internasional yang melibatkan Chulalongkorn University dari Thailand untuk mendampingi siswa disabilitas menghasilkan karya kreatif. Menurut Zulfikar, selama ini banyak siswa disabilitas memiliki kemampuan menggambar, membatik, menjahit, hingga membuat kerajinan tangan yang sangat baik, namun belum memiliki akses menuju dunia kerja maupun pasar. Ia menilai potensi tersebut perlu diarahkan agar menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas budaya Aceh. Berbagai motif khas daerah seperti pucuk rebung, ornamen pintu Aceh, hingga ragam hias tradisional dipadukan dengan desain modern agar mampu menarik minat wisatawan tanpa kehilangan ciri khas daerah. Zulfikar menjelaskan produk yang dikembangkan tidak harus rumit, melainkan sederhana, fungsional, dan mudah dibawa sebagai cenderamata. Ia menambahkan bahwa pembatas buku, gantungan kunci, alas gelas, hingga dekorasi interior memiliki peluang besar untuk dipasarkan kepada wisatawan. Ya, ya pendengar, itu dia informasi terakhir untuk saat ini. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Car Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Art Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumi mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan di Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh setelah tadi kita bergabung bersama Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Ya, pendengar, masih dari dunia sepak bola, tersandung pencucian uang, FBI akan memeriksa Federasi Sepak Bola Argentina. FBI atau FBI menyelidiki dugaan pencucian uang dan penipuan yang melibatkan transaksi lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat terkait Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA. Penyelidikan menyoroti aliran dana AFA melalui perusahaan berbasis Florida, yaitu Tour Proud Enter LLC, serta sejumlah bank di Amerika Serikat. Hingga kini belum ada dakwaan, penangkapan maupun pernyataan resmi yang menyatakan AFA atau Presiden AFA Claudio Tapia terbukti melanggar hukum.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Iya, kalau Nika Adila punya bintang kehidupan, kita Indonesia juga punya bintang dari dunia tinju. Pendengar, dua petarung putri Indonesia amankan kemenangan hari keempat ajang Asian Boxing. Timnas tinju Indonesia meraih dua kemenangan dan satu kekalahan dalam tiga pertandingan di Asian Boxing Under 19 dan Under 23 2026 yang berlangsung di Basket Hall Senayan Jakarta pada hari ini 9 Juli 2026. Maria Mesita Manguntu dan Linda Sari Langi Mai Lilin berhasil melolos ke babak semifinal yang dijadwalkan pada tanggal 12 Juli 2026 dengan meraih kemenangan masing-masing. Sementara itu, Nurul Izzah Nukuhehe harus menerima kekalahan dengan skor 5-0 melawan Kumorabonu Mama Jonova dari Uzbekistan di kelas Women's Feather 57 kg.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: 107.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan. Hidup dengan semangat kerakyatan. Hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak, Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja mengambil atau sedang mengambil masa rehatnya ya. Untuk hari ini dari pekerjaan sekedar melepas lelah dan juga penat setelah tadi bekerja ya. Mulai mungkin sudah start bekerja mulai dari pukul 8 tadi dan saat ini sudah lapar ya. Ya, dan saat ini juga sedang merencanakan ataupun juga saat ini sudah berada di tempat makan siang, entah itu mungkin di kantor bersama rekan kerja ataupun juga di tempat-tempat makan ya, entah itu juga tetap bersama rekan kerja ataupun juga bersama anggota keluarga Anda ya, dan juga mungkin masih menikmati masa-masa liburan ini bersama keluarga sebelum nanti akan kembali mengantarkan anak-anak Anda ke sekolah ya. Insya Allah pada tanggal 13 Juli 2026 ya, untuk masa tahun ajaran baru 2026-2027. Kami masih akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana siang Anda pendengar. Dari jalan lintas, dari jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh ya, satu buah nomor dari Jus Grupan dengan Eurythmia.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ya, pendengar, duet dari James Arthur dan juga Anne Mary dengan Rewrite the Stars ya, yang sempat ya menjadi soundtrack kehidupan Anda mungkin, karena juga juga bergantung dengan video, bukan video ya, tapi dari film ya, apa judul filmnya ya, sudah lupa. Oh ini, The Greatest Showman. Iya, jadi sempat lupa sama judul filmnya, pendengar ya. Dan kalau kita ngobrol lagi soal film, mungkin kita tidak akan mengobrolkan film The Greatest Showman ya, karena itu film yang sudah tayang berapa tahun lalu. Dan tentunya mungkin kita akan ke industri film Indonesia terlebih dahulu ya. Dan tentunya ini bersama Fadil Jaidi, sang konten kreator. Nah, ternyata pendengar, Fadil Jaidi akui sempat tolak tawaran main film Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki. Jadi Fadil Jaidi ini sempat menolak tawaran bermain film karena takut tidak mampu memenuhi ekspektasi penonton. Dan akhirnya diyakinkan oleh Baim Wong bahwasannya Fadil ini bisa menjadi sosok yang sebagai Alwi ya dalam Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki. Jadi akhirnya untuk menjawab tantangan tersebut, Fadil mengikuti les acting dan juga keluar dari zona nyaman, sekaligus akan tampil bersama sang ayah yang kita kenal sebagai Pak Muh ya, di layar lebar untuk pertama kalinya. Wah, kira-kira seperti apa filmnya ya, ditunggu saja informasi selanjutnya pendengar. Dan jangan lupa informasi ini dan juga informasi lainnya bisa Anda baca atau juga akses lewat rri.co.id. Kami akan kembali setelah jeda berikut.
2: 97,7 Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026 bertepatan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah, akan terlaksana pada pukul 12 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Sari berita. Kasus kekerasan anak merupakan pidana hukum. Maksud kami, kasus kekerasan anak merupakan pidana umum, proses hukum harus lanjut. Sementara itu, MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama atau PKU Muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
2: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tuneng, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status hukum nya merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Apabila penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan.
3: Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan, tapi ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum. Karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014.
2: Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex specialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama PKU Muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Echa Umami.
4: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh resmi menggelar pendidikan kader ulama muda atau PKU Muda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap menghadapi tantangan dakwah di era digital. Pelatihan intensif tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan utusan dari berbagai lembaga keagamaan di Kota Banda Aceh. Selama 3 hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai literasi digital, penguatan akidah, serta strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi muda.
5: Kan temanya dunia digitalisasi, penting ilmu-ilmu tentang permasalahan-permasalahan digital, hal-hal yang sangat-sangat negatif bisa diantisipasi nanti sama kader-kader kita, guru-guru ataupun ulama-ulama muda yang ada ikut di kegiatan hari ini.
4: Selain memperkuat pemahaman keislaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan mudah diterima oleh masyarakat.
6: Adanya kegiatan peringatan ini bisa menambah wawasan bagi para ulama muda dalam menaungi kehidupan para generasi Gen Z yang memang sangat luar biasa di Banda Aceh, sehingga bisa dapat meminimalisir terhadap pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh.
4: Melalui program yang digelar secara berkala ini, MPU Kota Banda Aceh berharap para lulusan PKU muda dapat menjadi benteng moral sekaligus penggerak literasi Islam yang positif, serta mampu menghadirkan dakwah yang adaptif di tengah kehidupan masyarakat digital. Yesa Umami, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Civitas Akademika UTU Melabuh gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada Rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di Aula Auditorium Teku Umar UTU Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Universitas Teku Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di Auditorium Teku Umar Kampus UTU Melabuh itu. Kasubag Umum Universitas Teku Umar UTU Melabuh Musrijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai Rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
8: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya telah berkibar dari tahun 2022 sampai 2026. Dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu Pak Rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Nah, alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut, di mana sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30 Juni, Pak.
7: Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Andri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Loksmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAN Tengku Dirunding Melabuh, Ketua STAI Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopinda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, warga Belanggarut, Gampung Raya Senara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, gelar kenduri jirat sebagai wujud kepedulian sosial dan pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
9: Warga Jurung Belanggarut, Gampung Paya Senara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang kembali menggelar tradisi kenduri jirat atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurung Belanggarut, Zaini Salam, mengatakan tradisi kenduri jirat yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam sekaligus mempererat kekompakan masyarakat dan memuliakan anak yatim. Menurutnya kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat.
10: Tujuan kami yang pertama yaitu untuk merawat kuburan-kuburan yang di sini dan untuk kekompakan dan silaturahmi masyarakat-masyarakat yang ada di sini, kami mengadakan hal ini. Itu pendanaan kami dengan cara kumpul per kakak. Jadi perkumpulan itu apa istilahnya seadanya, seikhlas mungkin, tidak kami patok. Dan alhamdulillah acara ini penuh, masyarakat kami penuh semangat.
9: Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung setempat. Dengan adanya kenduri jiran, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai. Sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Sementara itu, Imam Cik Jurung Belanggarut Tengku Nasri mengatakan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil dan doa yang dihadiahkan kepada para pendahulu, orang tua, serta seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri kampung.
11: Kita akan melakukan itu samadiah tahlil beserta doa. Kita hadiahkan kepada almarhum pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi maksud dan tujuannya yang terutama kali ialah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan mengenang jasa orang tua kita yang telah membangun kampung ini.
9: Ia menambahkan dalam pelaksanaan terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai tradisi tersebut. Namun masyarakat Belanggarut lebih mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terkandung dalam kegiatan tersebut tanpa mengenyampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui tradisi kenduri jiran, masyarakat Jurung Belanggarut berharap semangat merawat warisan para pendahulu terus terpelihara. Selain menjadi sarana mendoakan mereka yang telah wafat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengingatkan masyarakat bahwa kematian merupakan kepastian bagi manusia, sehingga menjadi pelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan, menghargai jasa orang tua, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Mungkin untuk Anda yang baru saja menunaikan ibadah salat zuhur, dan sesaat lagi kan kami ajak Anda ya untuk sama-sama kita ikuti selama 1,5 jam ke depan musik-musik Indonesia terbaik dalam program 100% Indonesia. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Jam 1 lewat dari Denada sudah menemani kita sampai di formasi pukul 13.51 waktu Indonesia Barat. Ngomong-ngomong soal musik pendengar, apakah Anda juga mendengarkan musik lewat platform streaming? Ya, dan sampai saat ini sudah tercatat ada 6 platform streaming musik terbesar di dunia. Dan yang posisi pertama ini masih diraih oleh Spotify sebagai platform streaming musik terbesar di dunia dengan sekitar 515 juta pengguna. Disusul oleh YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Tencent Music, dan juga SoundCloud, turut serta bersaing dengan jutaan pengguna aktif. Dan pertumbuhan layanan streaming mencerminkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam menikmati musik digital secara praktis dan juga legal ya. Tapi tentunya juga mungkin apabila Anda tidak ada kuota, tetap terus bisa mendengarkan musik secara gratis lewat Program 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan tautan dari akun Facebook Omar Syahban berisi narasi Dr. Robert Malone. Anda lebih mungkin terinfeksi, terkena penyakit atau bahkan meninggal jika Anda telah divaksinasi dengan vaksin COVID-19 dibandingkan dengan yang belum divaksinasi. Dilansir dari akun sosial Instagram, akun media sosial Instagram tunbadhoax.id dan disadur dari artikel cekfaktatirto.id. Video tersebut berasal dari konferensi pers pada Mei 2022. Dalam rekaman tersebut, ahli virologi Amerika Serikat Robert Malone menyebut aksi vaksin COVID-19 sebagai terapi gen eksperimental dan mengklaim data menunjukkan vaksin tersebut berbahaya sehingga harus dihentikan penggunaannya. Namun berbagai lembaga kesehatan dan para ahli menegaskan bahwa klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah. Dan dilansir dari kemkes.go.id, informasi mengenai imunisasi dapat merusak sel dan DNA serta menyebabkan penyakit autoimun maupun meningitis adalah keliru. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI, Dr. Prima Yosefin, menegaskan bahwa imunisasi tidak dapat merusak DNA manusia dan masyarakat disarankan merujuk informasi dari sumber terpercaya seperti Kemenkes, WHO dan juga CDC.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat bergabung pendengar. Ya, untuk kesempatan pertama ini kita langsung baca WhatsApp dulu. Ada Mas Roy ya di Gampung Ate yang mau request lagu Anggun Pramudita, Tuhan Jagakan Dia ya. Mungkin salam buat Khaira, Fitri, Kak Yana, Lia, Ciputro Nabila, dan juga Viola di Makassar, serta Heru di Lampaseh. Ucapannya semoga teman-teman sehat dan bahagia semua di sana. Tak lupa juga untuk keluarga Mas Roy di Kediri, Jawa Timur. Oke, baik. Lagunya sudah kita siapkan ya, Mas Roy ya. Dan kita coba angkat dulu telepon di 0651-44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anas.
0: Baik, ada Fitri di Darussalam. Apa kabar Fitri di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik sekali. Sehat sekali, Bang Anas.
0: Oke, mau request lagu apa Fitri?
1: Dari Ari Tatum sama duet Ari Lasso, apa Selamanya Cinta ada, Bang Anas?
0: Bukan itu judulnya.
1: Apa enggak judulnya?
0: Ari Lasso sama Ari Tatum ya?
1: Iya, Ari Lasso sama Ari Tatum.
0: Karena Aku Telah Denganmu judulnya, bukan yang lain tadi.
1: Ya, sorry Bang.
0: Oh ya, salam buat siapa Fitri?
1: Iya, salam Bang Amar, salam Bang Amar, banyak umur rezeki. Terus buat semua penyiar satu berasnya, buat Bang apa Mas Roy tadi ya. Semoga selalu ada keluarga, kalian kumpul ada sama Pak Deddy, selalu. Acut Maria, Kak Yana di Lambaro, dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Banda Aceh di mana aku berada ya, Bang Mana. Itu aja Bang Man. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia penelpon pertama kita di saat ini. Dan juga WA pertama kita tadi ada Mas Roy dan juga ada Fitri. Jadi langsung saja pendengar, kita dengarkan dulu ya satu buah lagu ya yang sudah di request oleh Mas Roy. Ada Anggun Prabudita dengan Tuhan Jagakan Dia. Iya, ini sepertinya salah lagu ya. Baik, ternyata seperti tertukar mungkin lagunya. Mas Roy mungkin boleh di inikan lagi ya, di request lagi lagu lainnya ya. Ini sepertinya saya salah lagu, jadi mungkin untuk lagu pertama ini kita putarkan dulu Ari Lasso dan juga Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu.

70 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: Ya, pendengar, kembali lagi di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Di sesi kedua ini kita masih tunggu pendapat juga di 0651443336 ya. Dan saat ini kita coba sapa terlebih dahulu yang sudah bersama kita di line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Amar.
0: Baik, ada Kak Juju di Sabang. Apa kabarnya Kak Juju di siang hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Bang Amar.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Mau request lagu apa Kak di hari ini?
1: Saya kepingin dengar lagu, nggak ada patokan kan?
0: Nggak ada.
1: Oke, lagunya dari Ihsan Bunga.
0: Ihsan Bunga ya, coba kita cek dulu ya, ada nggak ya lagu Ihsan Bunga? Bunga Karena Aku Lelaki ya judulnya, kalau nggak salah ya. Bunga beri aku, yang itu bukan?
1: Bunga itu lagu yang penting bunga lah.
0: Yang penting bunga.
1: Mau bunga bengke, mau bunga apa, penting bunga.
0: Oke, baik. Mungkin salah buat siapa Kakak?
1: Oke, buat Bang Ihsan, buat Bang Ihsan.
0: Iya kan, buat Bang Ihsan betul.
1: Iya. Wah, buat Bang Amar, selamat bertugas. Gimana cuaca di sana?
0: Sama nih, harus panas. Jangka? Di Sabang juga panas ya, berarti ya?
1: Iya, benar. Haredang juga nih. Tapi gak apa-apa, bersyukur juga.
0: Bersyukur ya.
1: Ya bersyukur dong. Habis itu saya tidak mau, saya mau menyalami buatnya Pak Idrus, Kak Yana, Kak Ina, Kak Niar di Pekanbada, Wak Dol, itu Kak Nur di Pulau, Kak Eli, dan buat semua-semua.
0: Baik. Oke, itu aja Kak Juju ya.
1: Yuk, makasih banyak Pak Amar.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada Kak Juju di Sabang. Dan kita masih tunggu satu penelpon lagi di 0651443336. Oh, sepertinya kita baca WhatsApp dulu ya, hampir lupa. Oke, ada Bang Heru di Lampasi Kota ya, yang mau request lagu Memes Pesawatku. Mau kirim salam buat Kak Salwa, Kak Yana, Kak Cut Maria, Mas Roy dan juga semua pendengar setia RRI. Terima kasih. Sama-sama Bang Iru, lagunya kita siapkan terus ya. Baik pendengar, langsung saja nih biar tidak berlama-lama lagi, kita dengarkan dulu lagu dari Ihsan ya dengan judul Bunga Karena Aku Lelaki yang sudah di request oleh Kak Juju di Sabang. Selamat mendengarkan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Ya, kembali lagi di sesi ketiga mendengar masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia ya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:41 waktu Indonesia Barat, dan itu artinya kebersamaan kita ini tinggal sedikit lagi ya, masih di 100% Indonesia. Masih kita tunggu atensi Anda di 0651443336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Bang Rijal di Semelu. Apa kabar di siang hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Bang Amar gimana?
0: Alhamdulillah baik juga, okay. Bang Rijal. Bang Rijal mau request lagu apa ini, Bang, di siang hari ini, kok boleh tahu?
1: Lagu dari Pance, boleh?
0: Pance Evonda. Coba kita cek Pance dulu ya. Pance Evonda. Yang ada sih Widiawati dan Pance Saat Aku Sendiri nih yang ada.
1: Cuman dua aja gitu pilihannya, Bang Amar.
0: Cuman yang ini Widiawati dan Pance yang duet ini Saat Aku Sendiri. Yang lainnya belum masuk, gimana nih, Bang? Mungkin lagu lain?
1: Kalau dari Hari Parinta?
0: Hari Parinta kebetulan memang tidak masuk, Bang.
1: Oh, nggak masuk di itu ya. Okay. 17 aja lah.
0: 17 dengan judul?
1: Dengan judul yang biasa aja.
0: Yang mana nih? Bila memang... bukan ya. Nah, itu iya, Ivan 17
1: itu, ya. Itu boleh tuh. Ya, karena bagus juga kan, karena... lagi...
0: Iya.
1: Lagunya kan.
0: Jadi kalau 17 ini cinta jangan sembunyi, tak tepat waktu, sumpah ku mencintaimu. Sumpah ku mencintaimu berarti ya? Atau enggak, jaga selalu hatimu?
1: Enggak, yang gila memang.
0: Oh, Ivan berarti ya, Ivan 17 ya. Oke, baik. Waalaikumsalam buat siapa, Bang?
1: Ya, salam yang pertama buat Bang Amar. Selamat tugas, mudah-mudahan tugasnya semua selesai ya. Apapun yang dikerjakan lancar terus ya, Bang Amar ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terus salam juga untuknya Kak Sawa, juga keluarga, mudah-mudahan sehat selalu di siang menjelang sore ini ya. Untuk Kak Fit Maria juga, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Wadu, untuknya Radit, terus untuknya Pak Le juga ya, mudah-mudahan Pak Le-nya selalu sehat. Untuk semua aja Bang Amar yang lagi dengerin apa 100% Indonesia di siang hari ini, dengan sehat semuanya.
0: Baik.
1: Iya, makasih Bang Amar ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Lagunya ditunggu nih Bang Amar ya.
0: Udah disiapin.
1: Oke, makasih Bang Amar.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia penelpon pertama kita sesi kali ini, ada Bang Rijal Simulu. Dan ini sudah masuk penelpon kedua, kita coba angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Oh iya, terputus jaringan sepertinya ya, nggak apa-apa, masih kita tunggu di 0651443336 ya. Seperti yang satu ini sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, halo juga Amar.
0: Oh baik, baru aja tadi disalamin sama Bang Rijal ya. Halo Kak Salwa, oh, gitu ya. Apa kabar di siang hari ini?
2: Iya deh, salam lagi deh Bang Rijal waktu
0: lagi nya. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Salwa?
2: Aduh, panas sekali hari ini, Amar. Gimana?
0: Betul. Di studio dingin ya? Dari kalau dari

0: keluarga juga ya, tambah baik, tambah sehat mamanya ya, kan gitu ya, doa dari kami semua ya. Terus buat siapa lagi ya, yang di rumah lagi nongke-nongke juga nih.
1: Oke.
0: Ya, kalau mau siap balik ke tempat kerja ya, selamat jalan, semoga sampai tempat tujuan dengan selamat, dan dengar lagi ini deh. Waktu kesayangan katanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia pendengar, langsung saja nih. Biar tidak berlama-lama lagi, kita dengarkan satu buah lagu ya, yang sudah di request oleh Bang Rijal ya. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, dan nanti disambung dengan lagu pilihan dari Kak Salwa, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah.

Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar Masih Mencintaimu dari Groovy akan mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia untuk hari ini dan juga di Banda Aceh siang ini. Saya Amar pamit undur diri dan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita ikuti Beranda Asa Cita Nasional. Akhir kata pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoe. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

0: SRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan Permata Bandara ini lahir menjadi kampung inovasi plastik yang melibatkan ibu rumah tangga yang kini telah berhasil mengumpulkan sampah plastik hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Piana Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah MBS RT Wan Berseri ini, kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT Wan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT Wan Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT Wan Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrul.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kalis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya. Kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya.
5: Iya.
6: Semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Mm-mm. Itu ada mengawat, maksudnya petugas kita ada. Mm-mm. Untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya, itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Mm-mm. Bisa juga dari daratan. Mm-mm. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai Mm-mm. setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak
5: Mm-mm.
6: ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada Mm-mm. yang belum sadar. Mm-mm. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa Mm-mm. ini juga ada petugasnya nih. Mm-mm. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya. Orang Mm-mm. DLH gitu.
5: Mm-mm.
6: Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: aja, gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan? Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya.
5: Mm-mm,
6: jadi
5: mm-mm.
6: menyadarkan orang itu tidak Mm-mm. dalam sekali Mm-mm. informasi gitu ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang,
5: Mm-mm.
6: menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya,
5: Mm-mm.
6: secara kontinu.
5: Mm-mm.
6: Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab.

0: dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
1: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
0: Oh, Si Piwang.
1: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam gitu kan, artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
0: khusus gitu,
1: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
0: iya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
1: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
0: Orang sadar apa enggak?
1: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
0: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
1: Baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
0: Iya, momen khusus
1: itu mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita kumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
0: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
1: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam.

0: tanam baik-baik, dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok, diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
1: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti program Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, Batam, Toli-Toli, dan RRI Ranai. Dan saat ini kita kembali ke studio, kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan. Dan saat lagi kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.
0: Banda Aceh sore ini.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

ya tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Mendengar tim Rimung Kutara Raja Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap seorang residivis kasus pencurian berinisial EY, warga Kabupaten Aceh Selatan yang kembali beraksi membobol rumah warga di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 6 unit telepon seluler, 1 BPKB sepeda motor, serta sejumlah barang berharga hasil curian. Kapolresta Banda Aceh Kombespol Andi Kirana melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Diza Fezuono mengatakan EY merupakan residivis kasus pencurian dengan pemberatan yang pernah divonis Pengadilan Negeri Janto pada 2023. Penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti 2 laporan pencurian yang diterima dari korban, yakni Suhartman Rizal, warga Kampung Barabung, Kecamatan Darussalam Aceh Besar, dan Li Yuzayani, warga Kampung Lutung, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidi. Dalam aksinya, pelaku pelaku mengambil 6 unit telepon seluler berbagai merek. Selain itu, pelaku juga membawa kabur 1 BPKB sepeda motor, STNK, KTP, kunci sepeda motor, serta

sejumlah uang milik korban. Hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan pelaku diduga masuk ke rumah korban dengan cara merusak jendela dan mencongkel pintu belakang. Korban Liu Zayani baru menyadari kehilangan barang-barangnya saat hendak melaksanakan sholat subuh. Sementara Suhatman Rizal mengetahui rumahnya telah dibobol setelah melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan serta tas milik istrinya ditemukan kosong di lantai dapur. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim Rimung Kutaraja memperoleh informasi bahwa pelaku berada di Kampung Kedah, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh pada Selasa 7 Juli 2026 dini hari. Tim bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan EY beserta barang bukti hasil kejahatan. Kompol Diza mengungkapkan dari hasil pemeriksaan sementara pelaku juga diduga terlibat dalam sejumlah kasus pencurian dengan membongkar rumah di beberapa lokasi lain, yaitu Kampung Jelingke, Ruko Lam Gugup, dan Tibang, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Polresta Banda Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengamankan barang-barang berharga, memastikan pintu dan jendela rumah terkunci saat ditinggalkan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengetahui adanya aktivitas mencurigakan.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur Pidi. Disdik Aceh optimis mampu raih prestasi pada O2SN Diksus Nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Ghafur Kabupaten PD pada 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safu Adi mengatakan, kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
2: Potensinya itu memang salah satunya adalah menghasilkan produk-produk turunan tadi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak diberi kesempatan pemberdayaan, salah satunya adalah kampus.
1: Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut, menurut Safu Adi, dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safu Adi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan, tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap sivitas akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh optimis mampu meraih prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta maupun panitia pelaksana yang mendukung suksesnya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Provinsi Aceh yang berpusat di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh. Menurutnya, seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang atletik, bulu tangkis, tenis meja, boce, balap kursi roda, dan catur. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih prestasi.
4: Yang menyalurkan bakat mereka, mereka bisa membuktikan apa kelebihan-kelebihan mereka. Bila ini dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat ibadah, saya kira ini sesuatu yang sangat bermanfaat, bukan hanya kehidupan kita pada hari ini, tapi akan menjadi amal ibadah kita seterusnya sebagai amal kebaikan yang akan kita kumpulkan menjadi bekal kita di kemudian hari.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK pada Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni menyampaikan usai penutupan O2SN tingkat Provinsi Aceh pada 7 Juli, maka peserta saat ini mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang nasional
5: yang akan diselenggarakan di bulan Agustus. Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada seluruh anak-anak kami peserta cabang lomba di masing-masing cabang lomba.
3: Pihaknya optimis dengan terus berlatih maka dipastikan mampu mengharumkan nama Aceh di ajang O2SN Diksus Tingkat Nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Daerah Aceh teken perjanjian swakelola pembangunan 102 daerah di 2 kabupaten kota di Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Pendidikan Daerah Aceh melakukan penandatanganan surat perjanjian swakelola kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana daerah tahun 2026 di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri pimpinan daerah dari 22 kabupaten atau kota di Aceh sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana pendidikan daerah di seluruh Aceh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh Muhsin SPDI MPDI mengatakan penandatanganan perjanjian swakelola ini dilakukan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan serentak, mulai dari tahap awal hingga selesai. Dengan pola tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah penerima bantuan.
6: Kenapa kita laksanakan pembangunan ini dengan skema swakelola? Yang pertama sekali adalah karena peraturan gubernur untuk dinas pendidikan daya ini memang prosesnya adalah dengan swakelola. Kemudian manfaat dari swakelola ini adalah pekerjaan ini yang laksanakan adalah pihak daya itu sendiri. Nah, jadi nantinya pimpinan daya bersama guru-guru dan juga staff langsung melaksanakan pekerjaan ini.
1: Kebijakan ini dinilai lebih efektif karena pihak daya dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pada tahun anggaran 2026, Dinas Pendidikan Daerah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp157 miliar untuk pembangunan dan pengembangan prasarana di 102 daerah yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di Aceh. Program ini difokuskan untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan daerah yang saat ini dinilai belum memadai, seperti ruang belajar, bilik santri, hingga sarana penunjang lainnya. Melalui penandatanganan perjanjian ini, Dinas Pendidikan Daerah Aceh berharap pembangunan prasarana daerah di seluruh daerah dapat segera berjalan sesuai jadwal, hingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para santri dan tenaga pendidik di lingkungan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memasuki tahun ajaran baru, warga Banda Aceh berburu perlengkapan sekolah, yaitu baju, sepatu, dan buku sekolah. Berikut laporan kontributor RRI, Safa Salsabila.
7: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, orang tua mulai membadati sejumlah toko perlengkapan sekolah di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Meski harga sejumlah atribut dan perlengkapan sekolah mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, masyarakat tetap membeli kebutuhan sekolah anak sebagai persiapan memasuki tahun ajaran baru. Berdasarkan pantauan RRI di kawasan Pasar Aceh, Rabu 8 Juli 2026, aktivitas jual-beli perlengkapan sekolah terlihat meningkat. Berbagai toko yang menjual atribut sekolah seperti seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis ramai didatangi pembeli sejak pagi. Salah seorang pembeli, Mega, mengatakan dirinya datang untuk membeli beberapa kebutuhan sekolah bagi anaknya yang akan melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya. Menurutnya, meskipun harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan, kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi.
8: Bukan ganti semua ya, karena naik kelas 3, bukan pindah sekolah, bukan ganti sekolah. Jadi yang diperlukan aja, nggak semua. Jadi ya bajunya bisa disesuaikan ya.
7: Sementara itu, seorang karyawan toko atribut sekolah di Pasar Aceh, Munir, mengatakan jumlah pembeli meningkat dalam sepekan terakhir seiring semakin dekatnya tahun ajaran baru.
9: Kurang lebih pas satu bulan ini lah, tanggal 2 lah, karena sekolah baru, ajaran baru, kita sama.
7: Menurutnya, harga perlengkapan sekolah tahun ini memang mengalami sedikit kenaikan. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar sehingga tidak terlalu mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: UMKM Alam Coklat Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Pasar Tani Kota Lok Semawe. Berikut laporkan Muhammad Jafar.
1: Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar. Saya saat ini berada di Pasar Tani, Desa Mongedong, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Semawe, di mana pada pagi hari ini menjelang siang, pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan Pasar Tani yang disambut meriah oleh warga Kota Lok Semawe, dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur. Bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan Pasar Tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan Pasar Tani. Assalamualaikum Pak Mahdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik Pak Lipat. Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di Pasar Tani hari ini?
2: Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana Pasar Tani Kota Lok Semawe. Terima kasih kepada segenap panitia Pasar Tani semuanya yang sudah mengikutkan saya hadir di acara event yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada milk, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini yaitu ada bubuk 3-in-1 yang siap seduh nih Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini, Diabengko. Diabengko ini adalah ini biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak, lalu edukasi jadi minuman coklat murni. Ini sangat sangat ini sekali Bu, sama kayak Pak Kano, kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah, itu yang sudah hadir di sini Pak. Ya,
1: Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup Pak?
2: Benar. Oke, terima kasih. Saya harapan saya, semoga saya dapat perhatian serius agar UMKM ini, karena seingat saya Aceh Utara UMKM terbanyak Pak. Terbanyak lebih 2000 UMKM, agar orang ini bisa-bisa mandiri dan berkembang. Kita harapan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian. Yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan, seperti itu. Jadi benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di Nanggro Aceh Darussalam.
1: Baik Pak Mahdi, terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
1: Bersama kami. Baik. Pak. Pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun Pasar Tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di Kota Lok Semawe maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Mongedong, Kota Lok Semawe, Muhammad Jafar melaporkan.
0: Tahapan pemilihan kecil Pil Ciksung serentak 2026 di Kampung Pusong Lok Semawe terus bergulir. P2K memastikan setiap proses berlangsung transparan, profesional, dan sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Setiap pemilihan kecil P2K Kampung Pusong Lok Semawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan kecil langsung Pil Ciksung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Lok Semawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi. Ketua P2K Kampung Pusong Lok Semawe Muksalmina SSMAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhabud Kampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tugas pertama dilakukan adalah menyusun data pemilih melalui petugas pemutakhiran pemilih P2P. Setelah seluruh data diverifikasi, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT.
4: Maka adapun tahapan-tahapan yang telah kami kerjakan yaitu antara lain yang pertama menusun DPS yang disusun oleh P2P dalam hal ini, dan setelah P2P menyusun maka kami menetapkan dalam bentuk DPT, daftar pemilih tetap untuk calon kecil tahun 2026 di Kampung Pusung Lok Semawe.
3: Sebagai dasar pelaksanaan Pilciksung di Kampung Pusung Lok Semawe, ujar Muksalmina, saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon kecil yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026. Selama masa pendaftaran tersebut, setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pemeriksaan administrasi, seluruh bakal calon juga diwajibkan cek kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Selain itu juga peserta wajib cek kesehatan bebas narkoba dari BNN dan mengikuti tes baca Al-Quran yang telah dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Bandar Sakti sebagai salah satu persyaratan pencalonan.
4: Para calon alhamdulillah telah selesai membaca Al-Quran. Itu adalah tahapan yang selanjutnya. Kami dari P2K akan menunggu pengembalian formulir yang akan dikembalikan oleh bakal calon dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, kami dari P2K juga telah membentuk tim KPPS, Kelompok Panitia Penyelenggara. Kami dari P2K ingin melaporkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan akan diselenggarakan serentak pada tanggal 20 September 2026. Adapun lokasi yang ingin kami sampaikan di sini yaitu di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe.
3: Muksalmina mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 5 bakal calon kecil yang mendaftarkan diri di Kampung Pusung Lok Semawe. Namun jumlah tersebut masih bersifat sementara dan masih memungkinkan bertambah karena masa pendaftaran belum berakhir dan akan ditutup pada tanggal 16 Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa proses Pilciksung yang sedang berlangsung merupakan untuk Kampung Pusung Lok Semawe, bukan Kampung Pusung Baru, karena keduanya merupakan kampung yang berbeda di wilayah kota Lok Semawe. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, pemungutan suara Pilciksung serentak kota Lok Semawe akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2026. Untuk Kampung Pusung Lok Semawe, pemungutan suara akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe. Muksalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
2: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
1: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinkes Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi advokasi dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Safrijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor, serta insan pers dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu Puskesmas Utun Pulau dan penghargaan kedua Puskesmas Betung.
4: Yang pertama tujuan kegiatan kita hari ini yaitu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian, selain daripada unsur dinas kesehatan juga kita mengundang dari Kominda. Dan tujuan kita hari ini yaitu ngapain agar meningkatnya capaian pelaporan daripada kawan-kawan, terutama CKG, di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah, baik dari program lain, kita masih lemahnya dalam segi inputan. Pada awal dari hari ini, kita menyampaikan hasil program evaluasi digital program, biar semua kawan-kawan melihat, mengerti, dan bisa melakukan edukasi kembali terhadap capaian laporan selanjutnya.
3: Melalui koordinasi advokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Menteri PU beri apresiasi terhadap aksi gotong royong warga Bener Meriah memperbaiki jalan dan jembatan Enang-Enang. Kementerian PU akan mempercepat pembangunan permanen jembatan lintas Biren Takengon tersebut. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Bener Meriah, Syahrial, atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan, kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin, dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan pelebaran jalan Wuerlah sebagai jalur alternatif serta pembangunan dua jembatan baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun kendaraan logistik. Pemerintah memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Selama masa transisi, jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: 4 juta bibit kopi Arabica Gayo. 3. Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Hail Yoga didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kelanareh, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Haili mengapresiasi kualitas bibit yang dinilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi benih BPSB Provinsi Aceh.
3: Ini bagus Pak, ini bagus. Cuma kan harus dipotong dah.
2: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya, kebutuhan bibit kopi di daerah berhawa sejuk tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan, penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendagri Tito serahkan bantuan satu unit damkar ke Pemkab Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit damkar multifungsi untuk pemerintah Aceh Tengah. Kepala Posko Wilayah PRR Pasca Bencana Sumatera Safrijal menjelaskan, unit damkar itu juga berfungsi sebagai kendaraan suplai air bersih serta mendukung berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Kendaraan itu katanya dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih di lokasi terpencil, kawasan utara, membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, menyiram jalan, hingga mendukung kegiatan pembersihan lingkungan dan kawasan perkotaan.
5: 5 unit yang nanti akan kita serahkan kepada Bupati masing-masing daerah, mobil tangki, bisa juga untuk air minum, sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk pemadam kebakaran. Ya. Bertenaga sedap, ya, sampai dengan 3-4 bar. Jadi ini dapat dimanfaatkan multifungsi untuk juga mensupport huntara dan juga untuk pemadaman kebakaran, dan juga untuk kebutuhan lain-lain.
4: Safrizal berharap kendaraan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik agar usia pakainya panjang serta mampu mendukung pelayanan publik secara maksimal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Kampung Imle, Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Selengkapnya dilaporkan Dian Hufritaria.
1: Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT di Kampung Imle, Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Padahal fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan sektor perikanan di Kota Sabang. Panglima Laut Lo Imle Hasbalah mengatakan keberadaan SKPT sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Namun hingga saat ini sejumlah fasilitas yang telah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
2: Bagi kami nelayan yang membutuhkan saat ini terutama es, habis itu Pertamina Mini, ada pengorokan yang sudah dangkal. Kami sangat mendukung apapun kegiatan yang ada di SKPT ini. Harapan saya sebagai Panglima Laut di wilayah Imle untuk kedepannya segera diperbaiki, segera difungsikan segala aktivitas, segala yang sudah dibangun itu, harapan saya supaya berguna bagi masyarakat nelayan umumnya, khususnya di Imle, umumnya di Kota Sabang.
1: Menurutnya, kebutuhan paling mendesak yang dihadapi nelayan saat ini adalah ketersediaan es dengan kualitas yang baik, bahan bakar, serta pengerukan alur pelabuhan yang mulai dangkal. Ia menilai jika persoalan tersebut dapat diselesaikan, aktivitas nelayan akan jauh lebih lancar. Hasbalah juga mengungkapkan, sejak pembangunan SKPT yang dimulai pada 2017 hingga kini belum terlihat aktivitas operasional secara menyeluruh. Beberapa fasilitas masih belum selesai, sementara mesin es yang tersedia belum berfungsi sesuai peruntukannya. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Liv Riza, menjelaskan keberadaan cold storage nantinya akan menjadi solusi saat produksi ikan meningkat. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil tangkapan agar kualitas ikan tetap terjaga. Ia menambahkan, secara fisik fasilitas pelabuhan perikanan Imle telah siap digunakan, namun operasional resminya masih menunggu jadwal peresmian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3: Aktivitas pelabuhan perikanan Imle sudah ready, namun pelaksanaan atau operasional pelabuhannya belum diresmikan, menunggu jadwal dari kementerian.
1: Pemerintah dan masyarakat nelayan berharap proses peresmian dapat segera dilakukan sehingga seluruh fasilitas SKPT dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan beroperasinya kawasan tersebut diharapkan pelayanan terhadap nelayan semakin baik serta mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Puluhan nisan kuno situs objek diduga cagar budaya ditemukan di sepanjang aliran sungai Singkil, Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Jadi Pak, ada pun kegiatan kita kemarin itu adalah kegiatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh atau BP Kebudayaan Aceh di bawah Kementerian Kebudayaan RI langsung. Kegiatan itu adalah program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Kegiatannya itu ke program-program untuk memfasilitasi program-program yang berbentuk kebudayaan, baik itu misalnya sejarah, seni, makanan tradisional, lainnya yang fokus pemajuan kebudayaan.
2: Kementerian Kebudayaan Kemenbud Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi sejumlah situs-situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kegiatan yang difokuskan menelusuri Sungai Singkil, Lae Cinendang, dan Lae Soraya tersebut fokus untuk menginventarisasi nisan makam-makam kuno di Kabupaten Aceh Singkil, guna selain merupakan sebagai identifikasi dan lokalisasi situs. Kemudian langkah nyata tersebut merupakan pendataan fisik dan deskripsi serta perlindungan dan penyelamatan situs. Dengan harapan hasil dari kegiatan pemutakhiran database dokumen dan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB ini dapat diinventarisir. Hal tersebut diungkapkan Akla selaku penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FVK dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh di Kabupaten Aceh Singkil, Rabu 8 Juli 2026.
1: Nah, ada pun tujuan daripada kegiatan saya ini, kegiatan kami adalah mendata sebarang-sebarang misalkan kuno yang ada di sepanjang aliran Sungai Singkil, baik itu Sungai Lae Cinendang dan Sungai Soraya. Nah, karena kita yakini bahwasannya peradaban masyarakat Singkil terdahulu itu dimulai dari aliran sungai, dan kami banyak mendapat info dari masyarakat bahwa di sepanjang aliran sungai itu terdapat banyak sekali makam-makam nisan kuno yang bentuknya itu tidak Aceh, yang itulah nanti itulah kemudian kami coba inventarisir atau kedatangan. Nah, setelah pendataan ini, setelah inventarisir ini, nanti akan kami serahkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil untuk bisa ditindaklanjuti. Baik itu misalnya dilakukan ekskavasi ataupun penyelamatan alam, dan nantinya dijadikan sebagai cagar budaya di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, mungkin itu tujuan utamanya, Pak.
2: Akla menerangkan hasil dari kegiatan inventarisasi situs objek diduga cagar budaya yang dilaksanakan secara maraton di Kabupaten Aceh Singkil, yakni pada Juni dan Juli 2026, sedikitnya ada terdapat 8 lokasi situs yang berhasil diinventarisir pada aliran Sungai Singkil Lae Cinendang Aceh Singkil dan Sungai Lae Soraya Sebelu Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan masing-masing di Desa Pea Bungbung dan Selo Aceh, Singkil Aceh Singkil, kemudian sebanyak 19 situs nisan di Desa Tanjung Mas dan Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Di samping itu juga terdapat 1 situs nisan objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Serasah dan 18 nisan yang berbeda bentuk serta ornamentasi berada di dekat seberang pemukiman warga di Desa Serasah Simpang Kanan Aceh Singkil. Kemudian melalui hasil ekspedisi yang dilakukan tim fasilitasi pemajuan kebudayaan tersebut, juga terdapat 8 nisan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu. Selanjutnya terdapat 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, tepatnya di dekat Jembatan Handel Desa Rimo Gunung Meriah, serta 2 situs ditemukan berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Swilaih Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan hampir 3 kg emas batangan yang diduga dilakukan seorang warga negara asing WNA asal Cina melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar. Emas tersebut rencananya akan dibawa ke Malaysia menggunakan penerbangan internasional. Aksi penyelundupan itu digagalkan Bea Cukai Banda Aceh bersama kantor wilayah Bea Cukai Aceh pada Rabu 1 Juli 2026 melalui operasi terpadu yang melibatkan Lanut Sultan Iskandar Muda, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh, dan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priandoko, mengatakan hasil penindakan petugas mengamankan 2.989 gram emas batangan dengan nilai mencapai 7.254.395.731. Mengacu pada harga referensi ekspor emas Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026. Menurutnya penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional. Pengungkapan kasus bermula dari pengamatan terhadap penumpang yang dilanjutkan dengan analisis risiko berdasarkan informasi intelijen. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan dugaan pelanggaran ketentuan kepabeanan, kata Rahmat dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai pada Kamis 9 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kata Rahmat, pelaku diduga menggunakan modus tidak memberitahukan barang yang dibawanya kepada petugas Bea Cukai. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang WNA asal Cina berinisial GP beserta barang bukti emas batangan. Penyelundupan komoditas strategis seperti emas ini tidak hanya merugikan negara dari sektor pajak dan bea keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyelundupan komoditas berharga milik bangsa, kata Rahmat. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda ke hingga di pukul 18 lewat 35 menit. Selanjutnya, lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam kesempatan yang sangat singkatnya, sambil kita niatnya i'tikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga sambil menunggu waktu isya, marilah kita mendengar sedikit pencerahan agama, kiranya dapat bermanfaat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wa mu'allif wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullah ta'ala ajma'in. Faslun fi fayani haqiqatil ikhlas. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya'lam anna kulla syai'in yatasawwaru ayyashubahu ghairu. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu tasawur bahwa menjampuri akan ia oleh sesuatu yang lainnya. Maka apabila suci ia daripada suatu yang menjampur itu, dinamakan dia itu khalisan, ikhlas karena Allah. Dan dinamakan perbuatan orang yang menyucikan itu akan ikhlas. Jadi ini pegang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, setiap apapun pasti ada tergambar di kepala kita, sedikit tercampur dengan yang lainnya. Bila bersih daripada campuran, maka disebutkan dengan ikhlas. Perbuatan yang bersih dari campuran apapun dinamakan dengan yaitu perbuatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pemaji urang cok muh lam tano nyan na mutasawur muh nyan majampu bacut mendano urang cok batu bara lam tano mungkin na majampu bacut mendano. Begitu juga amal ibadah katanya. Amal ibadah katanya bisa jadi kemungkinan na menjampu bacut dengan ujub, atau menjampu bacut dengan riya, atau na menjampu bacut dengan takabur dan lain-lain sebagainya. Tapi bila amalan tersebut bersih daripada campuran riya, ujub dan lain sebagainya, disebut amalan tersebut dengan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bak masa Bani Israel bak wate awai nasira urung ambit. Urung ambitnya wa ibadah puluhan tahun di dalam rumah gonyang.
di dalam tempat gonya, di dalam musalla gonya. Jadi bak Sabah wate terjadi masyarakat kampung gonya kat terjadi jak semah sibak bak kaya raya. Jak semah sibak bak kaya yang raya. Karena na urang yang pegah-pegah bahwa urang yang sakit bila iba bak-bak kaya yang pulih, urang yang lumpuh pulih dan sebagainya, sehingga urang kagejak semah bak kaya raya. Lalu teruk si teruk urang yang lain bak urang abet, bak urang abetnya mana yak pegah. Wahai orang yang abid, drone nak ibadat puluhan tahun ini. Sementara masyarakat drone, umat masyarakat drone ini, kagejak semah bak kaya raya. Apa artinya drone nepupun ibadat? Sementara orang kampung drone kagejak semah bak kaya. Maka kebedah orang abidnya, kecok baci, gecok parang, gecok alat-alat untuk memotong pohon kaya, bak kaya rayuknya. Kepada kejap. Lalu teruk bak tengah harat berempak dengan sirah orang tuha. Orang tika tuha. Orang agam yang kat tuha. Ikulah orang agamnya. Hau kena jak orang abis. Man bengah orang. Lung kena jak koh bakai. Mampakan iran kena jak koh bakai. Kena mesangkut dron dengan bakai. Karena hana arti lun ibadah. Menyo masyarakat lun isemah bakai. Menyo lun hana lun tegah kemungkaran. Hana arti lun ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikun lewrung Tuhannya. Hai orang abid, maya drone kena koh bakayanya, langkahi dulu mayatku. Ya, kurung, kurung Tuhannya. Langkahi le mayat lu, sehingga meluh. Urung Tuhannya, urung abidnya, ngurung Tuhannya meluh. Berat tak meluh. Sehingga, talu urung Tuhannya. Digitu oleh urung abid, ada perut urung Tuhannya. Icok parang ipeduk padaku urung abik. Icok parang le urung abik ipeduk padaku urung Tuhannya. Ke le urung Tuhannya. Hai urung abik dah. Ne peluh lu. Nasi pupuk rahasia lu ne pegah wadron. Maka ipeluh lah le urung abik puno urung Tuhannya. Sehingga aduk tanyong le urung abik bak urung Tuhannya. Puna rahasia. Puno. Bek nekoh bak kayaan li. Pakon, karena mono, moyo hana neja naya koh le bakai ya. Idron tiap leh seboh, tiap leh seboh leh meratip, nelok iup tika musalla nalom puduk penginan. Si juta te seboh si juta, moyo leh plo seboh berarti leh plo juta. Ya, nengkun urung, kurung tuhaya. Ikhlam lebron tuhanya. Drone ngampeng sejutanya nahi urang ambek dia menzrikah. Ke fakir miskin. Dia nak bantu anak yatim. Dia nak bela musalla baru. Dia nak bina fakah ke perumah. Dia nak bina fakah ke anak. Dia nak rehab rumah. Tergiur urang ambek penuh. Ha, ya karena kurang ilmu, ambek yang kau orang alim. Ambek. Ha, ambek ya. Tergiur kaya. Karena urung abidnya kurung ilmu kaya. Antip hana penuh tak ilmu. Kaglah-glah ke ibadat. Yang si uro si malam, kagakun abid. Tengah lama ti urung abid, nyoci datai pegah le urung Tuhannya. Kagak kalu perjanjian dengan urung Tuhannya, bedah urung abid ya wo. Jok parang, jok baci, jok sentuh-sentuh pun. Kakak, ibadat orang ambilnya agak biasa lah.
Cuma ibadat kalinya, nyau hanali 100% ikhlas karena Allah. Ha, kamu kerling, nyau tengah sebuah sang napeng tiada ayu pegam salam. Ha, kamu kerling kang kabu, kerling kuat kepaya kekun, lampu patah berdua. Kamu kerling kepulai, hanali ikhlas 100% karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu singgah bengah luh ke meratib luh muslawut nak bahasa ke tanya gelap yuk dekat masalah bahawa kalau kebit nak apa yang terjudah nak ada bahasa ni oh merah-merah bahawa kalau hijau mata ya ni tengah lep luh huru lep luh hidah anak tiura terjudah ya kaku lagi ya. Kemudian oh wate subuh yang kedua oh bakalan kah hanali hanai tepi lepeng tiuda hanaduh li bangga buka masalah kah hanali subuh kedua kabung hilang kurun duha wedoh cok long baci cok parang cok sinsu wedoh jak long kena ya koh bak kaya lalu teruk bak tengah rempok long kurun duha kelih orang doanya noh kena ja. Ha. Tu orang ambil long ne akoh ba kaye, yai temah-temah le urung du. Ha, sebab dro ko janji hana uto ngan lu. Ha. Janji ngan lu tiap le sebuah na peng tiuda, nyo hana peng. Ha. Oh hanjut, melapuh hana peng hanja akoh nya. Tetap harus langkahi mayat lu le. Lalu kaku melolong dua ke baru bengok melolong kak melolong melolong kali yang keduanya wate melolong kata lu urung abid ibadah kegidu oleh urung tuhanya urung abidnya kegidu bapru kecok parang urung abid kepeduk wata ku urung abidnya sendiri kak senyata makan Tuhan ya. Kata lu orang ambil ni. Kata lu orang ambil. Wate kata lu orang ambil ni. Ikun le orang Tuhan yang. Hai orang ambil. Baru nyo talu ulun. Orang nyo hanli talu ulun kata lu orang. Ikun le orang ambil pekan. Pu sebab. Pu sebab baru saja talu ulun. Orang nyo pu sebab kata lu ulun. Ikun le orang Tuhan yang. Hai urang abet. Nanturi tholu, tholu meo. Ya kurun doha mano. Ipegah le urang doha nya, droji asasil. Artinya iblis alaihi laknatullah. Upaya bak kaya mano, ijaga ale iblis. Nanti wate ija urang taket bamana genang-genang iblis papa lain genang-genang jin nan syaitan. Drok kanan, isepot jo le iblis baga tau. Iplung syaitan-syaitan lain. Ipikir yang kelih masyarakat yang pulih orangnya bubak kaya. Padahal kailit cetan-cetan lain li iblis yang. Ha, jadi pegah li orang Tuhannya. Barosa uropun wate dron kena yakoh bak kaya. Ikhlas dron karena Allah. Karena Allah dron ikhlas ni yakoh bak kaya yang. Karena dron ikhlas karena Allah. Maka talulun. Lunyo hai lu lawan drone. Karena drone betul-betul ina senjata yang ampuh. Yang lebih ka senjata drone daripada sinsu. Lebih ka daripada baci galang. Lebih ka, lebih tajam daripada sikit dan rincu. Karena yang ke dalu lu. Ek nge gitu le drone hai orang abid lu mbak perut. Uranyo hantar lu le lu. Karena drone kamu kerlenggang kabut kerlengkuk kepaya. Ya, karena yang kehuranya, ya kata luron. Budah ya woi budih. Mahan yo budek tentu ku kok dak kuron. Ha, kaku. Budah orang ape. Ana pap ge haba wayang kata lu. Budah berangkat bungkuh barang-barang ge plung woyo ke urun doa. Ha, nyo ke nyo kun ikhlas karena Allah. Nyo senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling kuat. Senjata yang paling hebat di dalam segala hal.
Maka nyokuh nak berahli muazali menyohanali melawak dengan sedikit apapun dari pola in nyok ka ikhlas ketanyo karena Allah. Semayang lima wate mesti ku ikhlas karena Allah. Baik dah semayang lima wate karena maleng emak tua, maleng ayah tua, atau maleng anu, atau maleng melite dan sebagainya. Baik, bu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah taala, mim baini farsin wa damin labanan khalisan, artinya disucikan daripada antara tahi dan darah itu jadi air susu yang khalis, yakni yang tiada bercampur dengan tahi dan tiada bercampur dengan darah. Menangkuh ibarat na ibarat lemo azali na kutip firman Allah Subhanahu wa taala, ibarat ikhlasnya lagi ibarat susu. Susu na petebit li Allah di antara yaitu tahi dan darah. Ji hanaruh sedikit pun melawak dengan tahi dan kotoran,

apa maksud iaitu dengan darah? Di makanan tadi baju laser overina ya, yang je ke darah yang je iaitu kekotoran ibah juga kotoran, yang je ke susunya barang pilihan yang terekspor kepada anak lewat iaitu susu banyak sehingga anak je ke anak yang iaitu kruh AQG ya, bar susu daripada susu orang Syi' ni ya benar. Jadi gebi oleh Allah Subhanahu Wataala lagi yang dikemal. Jadi menan umpama di ikhlasnya baik menjampu lain membacu. Ha benar. Jadi be semata-mata karena Allah Subhanahu Wataala. Ya benar. Demikian lagi apabila seorang menyucikan amalnya itu daripada ujub. Mana ujub? Merasa hirun kerau dia. Merasa heran sendiri kita. Pamaji bantah luh drog ni buat cermin bantah dah. Pada udah mudah mantang luh. Ya benar. Mantang tarik kulit luh. Mantang gagah luh. Mantang hebat luh. Sehingga meri hirun ke drog ni. Ya gagah luh. Yang kaya bedah hujung. Kaya peruh lebih ni baju. Ya benar. Ya. Kemudian ria. Yang riaknya katanya memperlihat kepada orang lain lah mati katanya hanya takut lah katanya orang-orang urus panen goyangnya ria hanya hanya depa katanya urus orang-orang urus ria hanya depa pakon karena riaknya sifat hati hantruk dah jinguk katanya latihan hanya tak aplah hati urusnya layak kalan tulis ria hanya. Maka hanya takut kegok. Jihya ria. Jihya ujung. Jihya meno. Jihya mendi. Hanya barang hantruk dah jenguk oleh katanya. Sebabnya barang dalam hati. So, artinya yang kalan. Allah itu sendiri. Allah yang beri nilai. Ya. Dan menansilam suci daripada kasih akanunya. Ya. Kasih ke dunia. Makiban kasih ke dunia. Berarti kasih ke dunia. Nyong kanyat. Ya, si cinta ke dunia. Si betul-betul galak ke dunia. Ya ke dunia tu. Ya ke dunia iaitu sesuatu yang anda membuaki ke akhirat. Sesuatu yang anda membuaki ke akhirat, itulah dunia. Menyona membuaki ke akhirat, niat juga ke akhirat. Contoh maksud. Da'u sirang urung ke pakai baju baru. Baju baru, luar baru. Ya ke? Nyan hanya tak kun lom leh ke tanya urung nyan mudanya. Hanya tak kun. Rumah mudanya dah urung nyan ke baju baru, lumpur baru, motor baru. Hanya tak kun. Ya. Pekon. Karena kadang niat gonya hanyalah getup orang. Menyo niat nyan menutupi orang. Niat gayanya itu dengan pakaian barunya untuk ibadat kepada Allah yang ke akhirat. Ha, depa meyo niat gayan dengan kesuk baju barunya bekek bagok. Ha. Ha, bekek bagok. Ha, be mari gayan bahawa di ulegok yang hanya haya tegai. Bekek pandangan bagok. Yang pu yang begot yang ke dunia. Ha, benar. Tiro urang pamaji. Ya. Tujuan keminta beruh sehari. Ungkut tempat tempuk. Kepun tujuan yang keminta tanya. Tujuan kaya untuk mangat tengok watai malam. Hanya watai yang mangat tengok watai malam. Kepun mangat tengok watai malam. Untuk mangat kerja watai orang. Yang tu yang haji. Kecuali keminta beruh sehari. Ungkut tempat tempuk. Untuk supaya bahawa. Mangat dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhirat. Ya, jadi pak ati di mandu. Ya, kerja bukan lewat Rasulullah. Ya, dalam sabuh hadis kudusi. Ya, nah. Ya, inna Allah ya, la yamduru illa suwariku. Allah hanya kalian kepada pakaian kamu. Ya, wala yamduru illa islamiku. Dan Allah hanya kalian kepada tubuh-tubuh. Kata raya banyak. Hanya kalian ya Allah. Hanya kalian kepakaian. Hanya kalian kerupa oleh Allah. Walakin Allah yang duru ila kulubikum wa taqwa.

0: hukum. Tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan Allah melihat kepada ketakwaan kamu. Termasuk takwa itulah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kenanya kalian oleh Allah. Ya, Nabi mendengar berhaji dalam sebuah hadis. Baik tak kalah ke seruban sira orang yang lagi seruban lu. Baik tak kalah majlis jubah orang yang lagi jubah lu. Ya benar. Punya etiket orang yang hana lagi etiket lu. Punya akidah orang yang hana lagi akidah lu. Punya amalan orang yang hana lagi amalan lu. Punya buat orang yang kan lagi buat lu. Baik tak ikut. Berkali Rasulullah. Jadi benar. Jadi amalannya ialah berikhlas karena Allah. Karena hati katanya yang kepantau oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalian oleh Allah. Walaupun lain kalian ci, tapi ya hati yang kebinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hati di ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bersihlah daripada hasud, daripada iri dengki. Iri dengki, iri dengki yang punya orang iri dengki cukup bahaya. Iblo hoda lego kademam, iblo moto tegak sakit, ipegak rumah raya akan mati. Bukan karena sebab iri dengki yang bahaya. Salah-salah bisa timbul lagi yang karena makan dalam. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka termasuk maksiat yang rayu, yaitu hasudnya, iri dengkinya. Dan bersilam daripada takabur. Yang takaburnya di samping merasa dirinya hebat dan menghina orang lain. Yang ke takabur. Jadi itu hidup abang iblis. Hidup abang iblis di kabur. Iblis abang wastak marah wakana minal kafirin. Iblis malam ini. Malam kata iblis. Malaikat mentang buat baik iblis buat peluh ribet tun kalah ribet tun buat peluh ribet tun buat iblis malam dah cukup malam iblis malam dah awal nanti Hazazil pendapat yang kuat iblisnya nya sebahagian daripada malaikat pada dasar pendapat yang kuat, pendapat yang daif kan sebahagian daripada malaikat, yang kuat termasuk sebahagian daripada malaikat. Tapi awak tak gigi sujud. Awak tak gigi sujud ke Adam. Hai tim sujud. Merasa hebat roh je. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hai tim sujud. Tapi Allah nak sayang ke iblis baju. Bakal tempat ni alim. Alim dah je. Sebab ni alim nak ilmu baju sayang Allah Taala ke je. Nak sayang ke je baju. Walaupun kau kufur ke berah. Artinya setiap sirtuh tun siga gutut lam neraka aji di si abadi yang neraka berah. Tapi setiap sirtuh tun siga iblis yang gerum oleh Allah geyu sujud ke Adam. Tiap sirtuh tun siga setiap 100 tahun sekali gerum iblis oleh Allah. Bakal gerum karena pak iblis yang nak ilmu pak ji. Yang karena ilmu yang kegerum ji. Geyu sujud kepada Adam. Tetap hai sujud. Yang ban berat iblis yang kebi berat ji. Tetap hai sujud. Ya, adik berangki ban hai sujud. Gutut ji. Gutut lo. Gerum lo teruk pak sertuh tundru. Geyu sujud ke Adam. Tetap hai sujud. Ayat uku yang teruk sertuh tun lo. Gerunglah mu sujud ke Adam. Hai tim tujuh. Setiap 100 tahun sekali dia tersebut diangkat oleh Allah dari neraka, diperintah untuk sujud kepada, yaitu kepada Adam. Tetap hai tim sujud. Ya hakikat patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah. Tapi kamu kerling ji, lebih hidro ji. Lebih hidro ji menganggap dengan Adam. Ya kena bahaya ji. Ya, karena itu ruti perintah Allah. Nauzubillah zalik. Semoga sifat iblisnya beruh bagi dia. Ya, benar. Jadi bebersih daripada dekapur. Dan barang sebagainya daripada segala maksiat yang di dalam hati, ya, bebersih daripada maksiat-maksiat yang dalam hati, ya. Ya, baru budanya ikhlas karena Allah. Maka tiada kasatnya berbuat itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka dinamakan perbuatan mereka itu akan ikhlas, ya, ikhlas karena Allah. Dan dinamakan amalnya itu khalis, amal yang bersih. Dan dinamakan orang yang menyucikan amalnya daripada segala yang tersebut itu akan orang mukhlis, orang yang mukhlis. Yakni orang yang menyucikan amalnya daripada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan semata-mata kasatnya ikhlas bagi Allah Ta'ala. Yang kejadian Al-Quran yang ketulih. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wa'izukum biwahidah antaqumu lillah. Sungguh aku memberi pelajaran kepadamu dengan yang satu saja, bahwa kamu bangun untuk Allah. Artinya apa? Berikhlas semata karena Allah. Bedah malam, semayang, sunat, tahajud, berdua rakaat, berikhlas karena Allah. Ya, jadi dia tak bedah malam. Secara lahirnya kau ikhlas karena Allah. Cara lahir, cara batin dia kadang ibadah ujub, ibadahnya ibadah haji yang lah elok. Cara lahir le. Karena tak bedah tengah malam. Popo leh malam. Ha, tak semayang dua rakaat. Ha, tak bedahnya. Ha, yang kali tak bedah karena anu. Ha, tak bedah kali karena urino. Kali tak bedah karena undangan. Kali tak bedah karenanya, karena aji, karena macam-macam. Si tak bedah dan khidmat kepada Allah umpama aji. Ha, niat mungkin dapat tak uji cuba bacut-bacut, mungkin dapat bersih, ha, hati kena yuk. Dapat gelih hati kena yuk. Berkarena Allah aji. Berkarena pula lain. Karena waktu tengah malam yang sunyi, ya, tak putuh karena-karena lain. Tinggal yang dapat hati ni yang bacutri. Baik merasa nyo sang malam nyo lun sagaya nak ibadah. Ya, baik ibadahnya mencutru. Ya, baik ibadahnya mencutru. Ha, nyo sang malam nyo lun nak ibadah lain tang ana. Ya, nya baik nak mencutru. Ya, nyo sang lun yang hebat, lun lain yang hebat. Nya sagaya mencutru baik nak. Ha, takut menyo untuk dah pelemah apa urang pak saudara dah pelemah lah. Ngon kada yo boleh malam tiga hana tu bang kada yo. Pak urang nang kada yo tiga tengut. Anak ni yang tiga depan mata. Mak tuan tiga tengok kamu gerau-gerau pada. Ya tuan menanjit. Terau tu tiru tiga. Ya. Ya mungkin. Salah satu cara. Supaya bahawa. Ya bitibit. Ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ajihnya payah dah latih. Baju-baju. Ya mana. Maka ada pegah oleh Allah. Antaqumu lillah. Bahawa kamu bangun. Karena Allah, berkarena Allah. Ya, dan hikmah sembahyang tahajudnya kepada rayu sembahyang tahajudnya. Gaji kepada li Allah dalam Al-Quran wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam maka tahajud olehmu. Salat tahajud merupakan ibadah tambahan, ibadah sunat. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatkan kamu. Asa ayyam asaka membangkitkan, mengangkatkan oleh Allah. Maqaman mahmuda, bak derajat yang terpuji. Yang tanya sakit ke pegah, lebih sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tanya kurang-kurang rezeki, kepeluah rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepecerah wajah tanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lu hikmah-hikmah daripada sembahyang tahajudnya. Karena memang janji Allah. Memang disebut inan sabah takai. Tapi bak sabahnya itu bi ana-ana aji. La'allallahu ayyam asaka maqaman mahmuda. Derajat yang terpuji. Yang tebah derajat yang terpuji yang lu ana-ana aji himiyu. Dan yang sakit tehat. Ya benar ke? Dan yang muram cerah wajah ke dan yang. Ya benar. Dan yang kak putuh. Koneksi dengan orang-orang yang sambung sama. Ya, benar. Jadi le tai kemah di. Ya habis dah begah kemah di. Ya mana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, bermula segala amal orang yang seumpama itu tiada sunyi daripada tiga perkara. Bermula segala amal orang yang seumpama itu tiada sunyi daripada tiga perkara. Pertama, semata-mata riya, ya, bersunyi daripada riya. Yang ini adalah ia berbuat ibadah itu semata-mata berkehendak akan dunia. Yang punya kehendak dunia berarti hana ikhlas kerana Allah. Dan jika ada kasatnya itu seperti demikian itu, maka membatalkan fahala amalnya itu. Batu fahala kan batu amai, batal iaitu fahala amal katanya. Ya, umpama haji. Ya, kaya contoh umpama haji. Ya, orang. Ya, kesemobut kerana keharap serikah. Terus orang kedakwah kerana keharap serikah. Terus orang tak kunjung orang sakit, mai kunjung mayan. Ya, terus orang kebahadiah, kegok, mai bahadiah kegoknya. Yang berarti batu iaitu fahala amalnya. Ya, batu fahala amalnya. Ya, kerja, nah, masa Nabi Musa zaman murid Nabi Musa, si murid Nabi Musa. Jadi di murid Nabi Musa ya, malim kaya, ya, malim kaya. Aje kau lama. Tapi ho yang kerja kaya, kerja dakwah, kerja semua but, pokoknya keharap yaitu sedekah. Malah ada bahasa ada pekah kegebur tarif. Yo punya dakwah bulan tarif di yo, ha, 15 juta. Dakwah dakwah bulan tarif di 50 juta. Yang batu-batu baju wahida, lehida, yang kegebur dari. Jadi, maksudnya Nabi Musa tak minta. Tak minta iaitu murid gue yang malimnya. Tak minta matabohnya, tak minta. Tak minta matabohnya, tak minta matabohnya, tak murid. Hau murid ke anak mo. Lalu, nazirah urinang. Ini urinang yang guhu sabah. Bui, bui jaleng. Guhu bui kan. Kedayang dia bawa rinang kan. Dia berempat Nabi Musa dengan rinangnya. Hai nana murid long tunggu pulang. Gampung ngeri pulih. Kepegah. Lih mak kau yang. Yang kenyau kepegah. Long mak kau yang. Anak long kagak kutuk oleh Allah Ta'ala. Kepeja kebui. Anak kau yang kepegah kagak kutuk oleh Allah. Kepeja ke, kepeja kebui. Ya, ketanya oleh Nabi Musa pekan. Pekan de manu anu ron ke peje kebui. Padahal ya murid lu hana dukon lu. Maka yang kemudian ajak Nabi Musa wa Allah ketanya ba Allah. Ya Allah pekan murid lu yang iaitu ne peje ya Allah ne kutuk ne peje kebui. Maka wahyu oleh Allah, kebugah oleh Allah bahawa jihan ya mencapai dengan ilmu agama ya mencapai. Kan ikhlas kerana Allah. Menyok ikhlas kerana Allah lebih lunjuk. Luntuklah hati-hati hambanya lunjuk lebih. Menyok ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala kerana lun. Menyok kerana lun luntuklah hati-hati hamba lunjuk lebih lagi. Tapi ini kerana diharapkan sedekah, diharapkan iaitu imbalan malah kaibuh you. Maka lu kutuk ni. Kekali karena lun kena Allah. Maka kutuklah Allah pejut kebui. Nauzubillah zalik. Semoga semoga ji nayo daripada ada-ada yang lagi ya. Ya mana. Yang pekon. Karena ana ikhlas ji karena Allah. Di masa awal ke pelahir ju. Nama urangnya nak pelahir le, pekan kali berdoa le Nabi, bayar Allah baik tu. Bet bet ne pejut ya umat lunyo bet ne peduh langsung tengok ka ka kebalik wujud dia Allah naudzubillah zalik. Jadi lagi ya kedua semata-mata iaitu mukhlis ya orang buat ibadahnya dan nasib yang semata-mata ikhlas kerana Allah dan semata-mata kerana dunia yakni adalah berbuat ibadah semata-mata kerana Allah Taala. Yakni semata-mata ia berkehendak dalam ibadahnya itu menghampirkan dirinya kepada hadirat Allah Ta'ala. Ya, tujuan ibadahnya menghadirkan hati kepada Allah ibadah kepada Allah Ta'ala nyatakan orang mukhlis, berikhlas. Jadi bahayat itu segala amal orang-orang yang berbuat amalnya hanya terlepas malih perkara. Yang pertama karena dunia, yang kedua karena untuk mendekat diri kepada Allah, karena menjunjung suruh yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dia. Nah, seperti yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Artinya dan tiada disuruh akan seorang itu melainkan karena ibadah akan Allah Ta'ala. Padahal mereka itu ikhlas di dalam berbuat ibadah itu. Ya, yang ketuntut oleh Allah, yang keperintah oleh Allah. Ikhlas karena Allah. Dan inilah ibadah yang sempurna yang menghampirkan ia kepada Allah Ta'ala. Dan bertambah-tambah pahalanya itu dalam akhirat. Ketiga adalah ibadah seorang itu berjampur dengan sesuatu. Hai ikhlas bina baju. Melawak pula eh bina baju. Pupu ikhlas le. Alian ka teruk angin. Ka menyampu ngeria. Ka menyampu ngeria. Pun hana pun ikhlas dah. Sembayang tu pun dua rakaat. Tambah rakaat ikhlas. Tambah rakaat ka menyampu pula eh. Ya tambah rakaat ke jopala. Tambah rakaat hana. Ka melawak-lawak. Jadi ketiga adalah ibadah seorang itu berjampur dengan sesuatu daripada riya dan ujub dan barang sebagainya. Dan dengan dia hilang nama amal yang khalis. Gadah dan ibadah yang ikhlas. Nama ibadah yang khalis, nama ibadah yang bersih semata-mata karena Allah. Gadah. Anak-anak li ibadah yang khalis. Anak-anak li ibadahnya bersih, suci. Dan berkehendak ia akan ikhlas pada amalnya itu. Sedangkan amal ibadahnya perlahan berikhlas. Yang ini berkehendak menyucikan ibadahnya itu daripada sesuatu yang berjampuri akan ia. Supaya jadi khalis semata-mata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hek pada bersuci hatinya. Kerja ke bukan? Ya. Abu Yazid Al-Bastami. Ya Abu Yazid Al-Bastami yang waktu ibadah oleh kanya ada yang hana hai tim ikhlas karena Allah. Hai tim ikhlas karena Allah. Lalu keperiksa dari umbuknya tapi rayuknya. Tapi hana mesabo ada harum yang menyampu. Lalu gua bak mak kanya. Lalu bak mak kanya tanya, "Hai mak, pun ada baju pada dekat tu belum? Hana apa? Madu bread, madu mata gelih-gelih." Parek saya hai mak. Rupanya mak gonya masa awal masa tinggal kandung gonya nak ketupah buat dodol bak gom. Buat wajib buat miskat mama haji. Ha bak gom. Ha buat dodol ya. Di bak buat dodolnya bak go ji dengan buat-buatnya naik ini biasa bak go di baju. Gede rasa baju. Mata gerasa bacunya pun mameh pun masin pun masam pun mangat pun hana mangat yang bak gecilet yang biuk ada bak ge gerasa hana lagi edin bak rumpo rupanya inan masakut gara-gara gayan paju maka anuk laprut Abu Yazid Al-Bastami efek ji wate karayu hai tim ikhlas bak ben berapa kan zara aulia. Tapi buat sampai ketika hai tim rupanya tanya, "Eh, nama sangkut atas jamun. Mekat situ bak-bak. Nyo kenyo masalah haji." Sehingga ha. Wate ingat-ingat lemak bertemu surahnya. Sehingga mudah mak ya lagi din mak rumpo. Elih lagi din mak rumpo baru Abu Yazid Al-Bastami yo timang wate bubuh ibadah. Mana gede kebi peluk ju ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menan umpama. Jadi ehno kemandang selaku mauizah singkat kiranya bermanfaat kiranya dapat bermanfaat kepada yang Bandung itu juga untuk tuan sendiri hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita di malam hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Saya Rifki Batra hadir temannya aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali suara kita pendengar di malam hari ini, kami hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Retak Yang Sulit Utuh, produksi RRI Pontianak. Dari studio, saya bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parhan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
3: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Percayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Gini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Ya, terima kasih selalu pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di kesempatan malam ini. Semoga hadir kami bisa menemani suasana aktivitas malam Anda ya. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi ya nanti kita akan ajak Anda juga untuk kita ikuti program pelajaran tajwid yang akan diasuh nantinya oleh Ustaz Dr. Asnawi. Tetaplah bersama kami.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Program Satu Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Program Satu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhrajana. Akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairin abduhu syakur wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al ghafur. Saudara qari dan qariah, para pendengar yang dirahmati Allah, kembali bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid. Kesempatan ini yaitu maqra surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Sebelum kita bahas tajwid berikut ini, mari kita membaca bersama, mendengar dengan baik. Mari kita dengarkan maqra berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda dapat menggabungkan diri bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Silakan nomor kontak gunakan 0651443336. 0651443336. Berikut dengan bahasan tajwid sambil menunggu Anda bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu Nur. Dengan Ibu Nur.
0: Ini Ibu Urusna.
1: Oh ya, Ibu Urusna. Ya, ya yang ya, itu.
0: Ini ada empat lagi Ustaz ya.
1: Iya, ya, dilanjutkan Ibu Urusna.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Ini dengan Ibu Mardiana?
2: Siti Zahra.
1: Ini ibu baru ya? Apa namanya Ibu?
2: Ibu Siti Zahra.
1: Oh ya, Siti Zahra. Ya, silakan berikutnya siapa lagi?
2: Ibu Mardiana.
1: Ah ya, silakan Ibu Mardiana.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, jangan lewat.
1: Gabung ya. Iya. Coba dibaca lagi yang bagus, Bu.
2: Mana? Walam tanah da'atum

0: أمرك
1: أمرك أنا يخفى
0: ليقضي الله أمرك.

0: صدق الله العظيم.
1: Iya. Ya, setelah itu Bu Erni. Ibu Erni hadir?
2: Hadir.
1: Iya, silakan.

0: Ya, siapa lagi setelah Ibu Erni?
1: Udah nih Ustaz Syabik.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Ustaz ya.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ya, di belakang tadi ada Ibu Rusna. Iya, Assalamualaikum. Silakan Ibu Rusna, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Mama Radib.
2: Iya, Ustaz.
0: Kemana, mana aja berapa hari ini?
2: Ada sedikit
0: ada aktivitas.
2: Enggak paket, enggak ada jaringannya, enggak ada.
0: Oh, ya terganggu jaringan. Ya, silakan Muhammad Radib.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا لقيتم فئة
1: فاثبتوا
0: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Maklum Ustaz, ini ada sedikit agak kelupa-lupa ingat ya.
1: Iya, iya. Belum cara.
0: Malam hari ini seperti malam kemarin baru juga belajar surah ini ya.
1: Malam besok akan datang ini juga masih.
0: Insyaallah di masa depan akan kita
1: pikir lagi ya. Atau belajar lagi. Ya, terima kasih Muhammad Radif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammad Radif di PD Jaya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bu Leli, silakan.
2: Betul, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ

0: Idza laqitum fi'atan fath. Dari ulang lagi Bu, idza laqitum.
1: Idza laqitum fi'atan fasbutu wa kathiran la'allakum tuflihun.
0: Ucapan ra, Ibu Nur?
1: Ya.
0: Iya. Kan kathira. Kathira kan?
1: Oh ya, wallahu kasira ya.
0: Iya. Apabila ra itu barisnya di atas, fatah dan ru dhamma, itu lafadznya dengan tafkhim tebal. Kathira, kathirol. Dan juga ada tadi di ibu-ibu yang di geci tadi, ya, ada ya, yang rasa apa tadi ya. Berarti kathira. Ya, silakan wadhkurullaha kathirol.
1: Karena ini ada
0: nimsadu ya. Bukan sabdunya Bu, baris ra di atas, baris ra di depan, ra dan ru. Tipis apabila baris di bawah, ri baru. Yang baris ra, ru, ri tipis. Kalau ra baris di atas, baris dhamma, ya itu dapatnya dengan tebal. Ya, ya ru ra. Nah, di sini katirol. Katirol. Seperti tadi depan tadi wadhkurul ya. Dari wadhkuru Bu.
1: Ya.
0: Dari wadhkurullah.
1: Iya ya Ustaz.
0: Iya.
1: Wadhkurullah kathirallah.
0: Kathirol la'allakum. Kathirol la'allakum.
1: Wadhkurullah kathirallakum tuflihun.
0: Iya.
1: Nggak apa-apa, nanti kalau ini dia
0: apa
1: ulang lagi nanti
0: Ustaz
1: ya.
0: Iya, kita nanti kalau sempat ada kosong masuk lagi.
1: Makasih, Ustaz, ya.
0: Sama-sama.
1: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nur Laili di Pagar Air. Iya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Babe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Babe Patimura di Banda Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Suara apa nih suara radionya? Silakan.
2: Ini enggak pernah masuk, Ustaz.
1: Iya.
2: Ini Ibu Ani, Ibu
1: Ani. Iya, Bu Ani di Imasin kan?
2: Bukan.
1: Hah? Ibu Ani di mana? Halo? Dicoba kembali. Iya. Kita tunggu untuk berikutnya. Mari kita bahas tajwid berikut ini. Dengan ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan Humaira?
3: Betul, Ustaz.
1: Iya, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يقولون صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Humaira di Sigli. Ya, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu Nani.
2: Ya, Ustaz.
1: Ya, silakan, Bu.
2: A'udzubillahi.
1: Dilihat langsung suara, Bu.
2: Apa ulang, Ustaz?

0: berapa saat tadi?
1: Volume radio dikecilkan Bu, ataupun dimati dulu.
0: Halo.
1: Ya silakan Bu.
0: Iya. Iz yuridu
1: iya yurid kahumullah.
0: Iz

0: وأمرا
1: ليقضي
0: الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nani di Lambu, Banda Aceh. Ya, setelah Ibu Nani silakan 0651443336. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan dengan Ibu Nur.
2: Iya.
1: Iya.

0: ولا تنالوا في الأمر ولكن الله سلام
1: سلم
0: يا
1: ولكن الله سلم.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, di belakang Bu Nursiah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, dengan Ibu Nur Adijah.
2: Betul.
1: Iya, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yurikahumu Allahu fi manamika qalila. Walau arakahum kasiran lafasiltum wa tanaza'tum fil amri walakin Allah sallam. Innahu alimun bizati sudur. Wa'idh rikumuhum izillak. Wa'idh rikumuhum izillakaitum fi a'yunikum qalilan ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Azizah di Lam Ara. Iya, setelah Ibu Nur Azizah masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Bacaan makra yaitu surah Al-Anfal ayat 43. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu Nur lagi silakan.

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم.

là quay đầu ai tuôn dòng

0: Sadaqallahulazim. Terima kasih Ustaz.
1: Ya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Ibu Nursiah kedua kalinya bergabung. Ya, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan dengan 0651 0651 44336 dengan bacaan sekarang, yaitu surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ini dengan
2: Ibu Ani.
1: Enggak, Ibu Ani tadi ya. Ibu Ani di mana, Bu?
2: Di Imalsin ya.
1: Iya, tadi Ibu di Imalsin tapi belakang enggak tadi. Ya, silakan Ibu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عيونهم في أعينهم ليقضي الله.

0: Ustaz baca tak tanya ya?
1: Iya, tetap apa Bu?
0: Yang di apa ni? Innahu alimun bizatil sudur atau sudur lipik tipis kan?
1: Oh iya, hukum rahmati mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya itu baris depan, berarti seperti baris doma, seperti berarti seperti ra baris doma, ru ru berartinya tebal bukan?
0: Iya.
1: Berarti sudur. Tapi kalau wasal nanti kembali ke asalnya bidati suduri wat menjadi ri. Kalau waqaf sini ra mati ikuti huruf sebelumnya. Apabila sebelumnya baris doma, baris fatah, berarti dia seperti baris fatah ra ru, tebal berarti sudur. Ya.
0: Ya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nani di Imasin. Ya, nampaknya mungkin sampai di sini percobaan kita. Innahu alimum bidzatis sudur. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sampai di sini siaran tajwid, mudah-mudahan bertambah baik bacaan Al-Quran sesuai dengan kaedah yang telah ditentukan menurut ilmu tajwid. Dan yang sempat malam ini bergabung yaitu Bu Rusna di Gucu Kaya Jato, kemudian Ibu Siti Zahra, Ibu Umar Diana, Ibu Umar Linda, Ibu Erni, ya ini satu jamaah mereka ini. Kemudian Muhammad Radif di Pidijaya, Ibu Nur Leli Pagar Air Aceh Besar, Babi Petimura di Bandar Aceh, dan Humaira di Sigli, Ibu Nani di Lambu Bandar Aceh, Ibu Nur Siyah di Pulau Aceh, kemudian Ibu Nur Azizah di Lam Arah Bandar Aceh, dan terakhir Ibu Ani di Imasin Bandar Aceh. Sekian, terima kasih bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang kembali hadir bersama Pro 1 RRI Bandar Aceh insyaAllah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Bandar Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, oldies Indonesia.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda di malam ini zona ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dengan deretan lagu-lagu mancanegara hits ya, era 2000-an hingga kekinian ya. Dan bagi Anda yang ingin request ya, atau juga Anda ingin mengenang deretan memori manis ya, dengan lagu mancanegara hits ya, bisa langsung bergabung di 0651 44 336, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Kita langsung sapa kali pertama berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mariki.
1: Ya baik, dengan Fitri. Apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat,
1: okay. Selalu gitu Mariki. Ya, amin. Moga lancar jaya juga ya.
2: Ya.
1: Oke, baik Fitri, malam ini mancanegara hits kita kasih apa ini?
2: Darinya
1: FNSK. Dari siapa?
2: FNSK.
1: FNSK judulnya?
2: Yang judul
1: Bring Me To Life ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya deh ya. Oke deh, kita siapkan ya nanti ya. Salamnya ke siapa aja?
2: Salam buat Bapak Rizky. Udah makan malam, Bapak Rizky?
1: Udah.
2: Buat Bapak Rizky, saya selalu. Nanti malam ke Portugal ya? Kayaknya
1: nggak ada
2: ya.
1: Lagi Portugal, udah pulang kampung.
2: Nggak
1: update. Iya.
2: Fitri selalu ini update juga kan di iya. di apa tuh, di Instagram, tengok-tengok gitu.
1: Okay.
2: Terus buat semua penyanyi Pusat Banda Aceh, semua ya. Sehat selalu juga, Bang Amar, Pak Arso, semua sehat selalu ya, gitu ya.
1: Okay, baik.
2: Terus buat Kak Yana di Lombaru, sehat selalu juga, buat Kak Lia Kampung Ada Sembari, buat Mas Roy ya.
1: Ya.
2: Mas Roy, selalu konser beliau kayaknya ya.
1: Okay.
2: Semoga keluarga sehat selalu dengan keluarganya dan panjang umur terus ya, buat Kak Mas Roy.
1: Baik.
2: Terus buat Kak Viola di Makassar dan buat Don di Kampung Keramat dan buat semua aja. Buat Bang Rizky, saya selalu dan panjang umur, spesial buat Mama Mar aja. Saya selalu beliau dan panjang umur terus dan dimudahkan rezekinya sebagai keluarga ya.
1: Oke, okay,
2: itu aja Bang Rizky. Terima
1: ya, okay.
2: Kasih
1: dan sama-sama kasih. Fitri.
2: Waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fitri ya di malam ini sebagai perdana ya. Di belakang Fitri, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Kak Eli nih di Pagarai.
1: Iya, baik. Apa kabar Kak Eli malam ini?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Luar biasa ya.
3: Luar okay. biasa, Allahu Akbar.
1: Ya, baik. Kak Eli malam ini mancanegara hits ini. Kak Eli, kita kasih lagu apa ini?
3: Lagu ini ya, Rizky, satu yang enak-enak lah sedikit ya.
1: Oke deh, boleh.
3: Jangan cepat kali kayak tidur, jadi yang agak itu sedikit lah kayak itu kan.
1: Oke, siap, kita hadirkan ya. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
3: Salam yang pertama tadi untuk Dek Fitri di Darussalam, semoga bahagia selalu Fitri Darussalam.
1: Amin.
3: Untuk Mas Roy juga, Rizal di Simulu. Untuk dia juga di Brenun, semoga dia sehat walafiat Brenun. Untuk Salwa juga di Lampinang, untuk Isan, untuk Wakdu di Kampung Keramat, untuk Kak Zubaidah di Sabang, semoga bahagia selalu dengan keluarganya. Untuk Urian juga, Benny di Lampinang, dan untuk semua-semua yang lagi mendengar
1: semua-semua
3: ya.
1: Semua aja, oke. Okay.
3: Semoga sehat semuanya. Untuk Rizky, okay. Selamat bertugas sampai selesai nanti ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kak Eli di Pagar Air ya. Oke, baik pendengar, kita langsung aja hadirkan requestnya lagu Fitri tadi ya, dari Evanescence ya, Bring Me To Life. Semoga benar lagunya ya. Ini dia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balik lagi saudara pendengar di Pro 1 Banda Aceh dan masih dalam zona ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita langsung sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rizky.
0: Baik, dengan warga Lembaru?
1: Iya. Oke. Apa kabar Rizky?
0: Alhamdulillah baik, sehat di malam ini. Kak Yana gimana Kak?
1: Alhamdulillah baik juga, sehat juga, segar juga.
0: Oke, baik ya, ini udah mulai bersiap-siap juga anak-anak mulai masuk kembali sekolah ya Kak?
1: Kak Yana gak punya anak-anak kecil lagi.
0: Udah melang-lang buana ya.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Mamanya aja nih mau sekolah lagi nih.
0: Siap. Oke, moga aman jaya kegiatannya ya Kak.
1: Amin.
0: Kita kasih lagu apa Kak malam ini?
1: Siapa nih? Dion.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kok yang teringat kok Dion apa? Oh,
0: Dion-nya ya. Oke.
1: Celine Dion dengan I Am Alive.
0: Oke, okay, baik. Kita kasih salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Salam pertama buat Rifki. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Terus buat Kak Eli tadi, Fitri juga, buat Juju di Sabang, buat Mas Roy, Bang Heru, Bu Cuk Maria, semuanya aja lah ya.
0: Oke deh, baik.
1: Terima kasih Rizky.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Yana di Lambaru ya. Di belakangnya kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus ya, kita coba terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Iya, ada Kak Salwa. Ya, apa kabar warga Darussalam?
2: Oh, sedap.
0: Ini di Darussalam hari ini enggak?
2: Gimana?
0: Di Darussalam malam ini.
2: Enggak, kebetulan ini kan lagi ini tadi kan agak maghrib katanya pengen di Lampineng aja deh.
0: Oh, oke okay deh, baik baik, berarti di area Lampineng ya.
2: Iya.
0: Baik, Kak Salwa sehat malam ini Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Rizky gimana kabarnya nih?
0: Baik, alhamdulillah luar biasa juga nih Kak.
2: Keluarga juga sehat.
0: Alhamdulillah baik juga ya.
2: Oke deh, amin.
0: Sudah. Malam ini kita kasih lagu apa nih untuk Kak?
2: Kakak kan lagu ini deh, ada enggak ya? Bentar dulu deh, lihat dulu di ini.
0: Oh, oke. Okay. Contekannya.
2: Kalau Whitney Houston ada enggak? I Have Nothing.
0: Dari siapa?
2: Whitney Houston.
0: Oh iya, ada, tapi judul ya? Kita lihat dulu ya.
2: Oke, okay, I Have Nothing. Ada?
0: I Have Nothing. Oke, okay, kenapa senang dengan lagu Whitney Houston?
2: Soalnya punya history deh.
0: Ah, mantep. Makanya ya, jadi kayak apa, recall lagi gitu ya.
2: Iya, bener deh. Kok tahu sih.
0: Ya, biasalah Kak. You know what I mean. Oke, okay, udah kita siapkan ya Kak. Salamnya ke siapa aja Kak?
2: Oke deh, buat Rizky dulu deh. Selamat tugas juga yang lain mungkin operatornya ya. Selamat tugas juga sama-sama. Semoga sukses kalian ya bersama okay. Pro 1.
0: Amin, terima kasih.
2: Terus buat Riza di Small juga masuk dong. Rizky ya. Kan?
0: Iya, biasa masuk nanti ya.
2: Iya, pasti. Kalau udah dibilangin nama Kak Sawo pasti masuk dia.
0: Iya,
2: okay. Oke deh, selamat malam juga buat Bang Hero ya. Maaf ya karena nggak sempet nyebutin deh. Oh, karena berulang-ulang kali sebutin nama kakak gitu kan. Satu kali pun nggak dibalas gitu ya. Nggak adil bener ya. Juga Kak Elia sama ya. Maaf ya Kak. Makasih ya dari salamin gue deh.
0: Oke.
2: Buat yang di rumah selamat istirahat. Baru pulang barangkali capek. Udah deh gitu aja Rizky.
0: Oke, makasih Kak Salwa ya.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuknya Kak Salwa juga sudah gabung di malam ini ya. Kita baca satu WhatsApp dulu nih yang sudah gabung juga ya. Ada Mas Roy ya. Oke, Mas Roy, apa kabarnya nih? Moga sehat selalu ya Mas Roy. Di kesempatan malam ini pengen request lagu dari Bryan Adams, Heaven katanya. Oke, kita siapkan nanti ya. Salamnya untuk Rifki, Khaira, Fitri di Darussalam, Kak Yana kebagian untuknya, Viola di Makassar, Bang Heru di Lampaseh. Semoga sehat-sehat semua di sana ya. Terlepas juga untuk Kak Eli ini. Oke, okay. Spesial lagunya untuk Fitri aja. Terima kasih Rifki, sehat selalu. Oke, okay, baik, terima kasih untuknya Mas Roy juga di malam ini. Kita langsung hadirkan aja lagu demi lagu yang sudah di request ya. Kali pertama requestnya Kak Yana tadi ya, bersama Celine Dion, I'm Alive.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, suara pendengar, tiba di sesi akhir untuk Zona Ruang Rindu edisi malam ini. Yang ingin gabung masih di 0651443336 ya. Kita langsung sapa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky. Ah, siap. Oke, okay. Bung Rizal, apa kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya.
1: Bang Rizky gimana
0: kabar? Alhamdulillah baik juga. Cuaca di sana gimana nih, Bang Rizal?
1: Cerah nih Bang Rizky.
0: Cerah juga ya. Panas terik ya tadi siang gimana?
1: Iya, panas terik juga tadi
0: okay,
1: siang.
0: Berarti
1: kalau Bandar Aceh gimana
0: Bang? Sama. Luar biasa juga. Mungkin
1: juga
0: iya, mengikuti suasana pertandingan nanti dini hari barangkali ya.
1: Iya, betul
0: Bang. Prancis Maroko ya, ini luar biasa ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Kita tetap
1: sama-sama kuat tuh.
0: Ya, kita ikutin aja lah ya. Oke, okay. Baik, Bung Rizal, kita kasih lagu apa malam ini?
1: Lagu dari Scorpion aja Bang.
0: Oke, okay, mau yang mana judulnya nih Bang?
1: Still Loving You ya.
0: Oke, okay, baik, salamnya ke siapa aja?
1: Salam yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tugas, mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu ya.
0: Ya, amin.
1: Untuk salam juga untuk Nyekak Salwa, juga keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kelly juga, untuknya Wakdo ya.
0: Ya.
1: Untuknya Kak Cun Maria juga ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk semua aja pengertian.
0: Semua aja, oke.
1: Okay. Baik. Ya. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih Bang Rizky.
0: Iya, sama-sama Bang Rizal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Rizal di Semulu ya. Semoga saya selalu juga sekeluarga Bung Rizal di sana. Ya baik, kita langsung hadirkan aja ya satu lagu requestnya Bung Rizal tadi ya, bersama Scorpions, satu judulnya Still Loving.

Yes, so mendengar satu lagu bersama Hobastank, The Reason, mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Zona Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi, dan tentu program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama, hanya di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini diadakan lagu-lagu pilihan menemani suasana rehat malam Anda di Banda Aceh malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kecil-kecilan aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Begitu saja tidak bisa, bodoh banget sih, dasar, memang tidak berguna.
3: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik sobat pendengar, satu lagu bersama Astrid mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Mandacem malam ini. Dan sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quran Al-Karim ke ruang dengar Anda.

Saudara pendengar, dengan terengganu musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Fiki Batra, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL tadi juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin tidak cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pelletizing, yang mungkin lebih tinggi dari batubara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, dengan keluarga itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerjasama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDG yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat hunian, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat, ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah, ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Willem. Lalu di Yogyakarta, ada Benteng Frederberg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir, di Jawa Timur, ada Hotel Majapahit, hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Dimana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini, ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia. Dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat dini hari. Pak Nyoman, kabar baik ya Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih? Malam-malam kayak gini.
1: Iya, ini pertama kali tapi sambil nunggu bola kan ya?
0: Iya. Oh iya. Berarti udah siap ini nih amunisi nih, cemilan-cemilan juga ya, nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini kita akan membahas ya, mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan kalimat atau ide yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya,
0: yeah,
1: apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah tentu yang kita tahu bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap yang tindakan ya, yang bertindak gitu ya, atau way of life gitu ya, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah cuman kan semuanya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah itu dia.
1: Mengucapkan mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi mereka sudah mengamalkan gitu ya. Dalam sehari-hari gitu ya. Mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, egoistik ya, sehingga yang kita lakukan tanpa disadari semuanya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Nah, ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi
0: Kerennya
1: ya.
0: Oke. Berarti apa ya? Meskipun kita sudah ada apa itu memahami, mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh? Semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman.
1: Ya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan ataupun membantu ya, Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong, gitu ya? Atau sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik,
0: ciptaan,
1: kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik, gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya maksudnya. Jadi kalau kesadarannya yang sudah tumbuh, mestinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
0: Berarti kita
1: pencitraan tadi.
0: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa niat utamanya itu apa? Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Nyoman.
1: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Bahkan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu dia ya, atau dicuekin lah gitu ya, ditinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti justru sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya. Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya. Tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak dia itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya. Kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan. Tapi tentu tiap orang akan punya apa namanya dan yang berbeda-beda juga sih ya.
0: Baik Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya supaya bisa berinteraksi dengan kita. Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnuwardana Saputra. Salam Pancasila dengan penarasumber siapa ya?
0: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarta.
2: Iya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan Pak narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak Narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi? Silakan.
3: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya, itu melakukan sekun terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang, Pak. Sudah ditilang, bensinnya juga habis. Sanksi polisi ini, apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetting, ditilang, dan sini dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
0: Iya.
1: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari rakyat kita. Misalnya dari Pak Kuswa yang sisi yang memang komunitas apa namanya ya pengamen kan, apalagi yang tunanetra tadi ya.
0: Iya.
1: Seolah-olah mendapatkan apa tadi ya, hinaan atau bacaan dari masyarakat gitu ya, sebagai masyarakat apa lah ya.
0: Iya.
1: Yang kemudian manipulasi gitu ya dengan memberikan tadi uang yang tidak berharga, kasus yang rusak dan sebagainya tadi ya. Nah, ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya memberi, tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi namanya tolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengenalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya, yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa tadi. Itu kan juga justru mirip ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Atau paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya. Ini diberikan apa namanya contoh gitu ya, kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya dia, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya, bahkan apa tadi semacam komunitasnya Pak Joshua yang pengemban kayak yang gimana itu, kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijatkan misalnya gitu. Itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya, yang kita memberdayakan lah paling enggak ya, teman-teman yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra, tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya, bisa memicu dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir maksudnya. Kelebihan-kelebihan tadi ya yang diceritakan bahwa memang ya teman-teman ternyata ini ada hal kan yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap tadi mengayomi warga gitu, karena ya dalam undang-undang juga sebenarnya ya, bukan miskin dan anak telantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, ternyata juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya, atau memprioritaskan lah ya, yang seperti ini.
0: Okay. Itu sih mas. Oke, baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum Pro 3. Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
4: Iya. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Iya. Ya. Gimana ya, Pak Matauli, silakan.
4: Pak Nyoman, kalau kita ingat, kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya. Sejak 1945 ke sekarang ya. Bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak patonah gitu loh, dengan mengingkari apanya, janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus mendengungkan ini melalui dakwah atau khutbah-khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya Muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Buzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Watoniyah, sesama Muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keterbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya.
0: Oke.
4: Okay. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat, Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila entah sudah ada, atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah enggak P4, butir-butir Pancasilanya enggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama, nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan, Pak, sudah banyak kita diterkecar oleh generasi muda kita itu oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan, yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila, Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. ibaratnya lebih lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan? Mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya, karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi menurut saya ini gimana ini, apalagi kita mau menjelang 17 Agustus, Agustus dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain, kalau di, kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan, harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada satu kali di radio-radio nasional begitu ya. Sila kedua, kemanusiaan hal yang beradab, ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan. Jadi disebutkan aja per hari itu, sila ketiga ternyata butirnya ada 12, sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari di, jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh. Disebutkan aja sila kedua, rela berkorban, pasti ada isinya. Di pramuka sering itu dianjurkan gitu. Bagaimana Pak Nyoman?
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matauli tadi, udah hampir 81 tahun merdeka ya, masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih Pak Nyoman?
1: Iya, terima kasih Pak Matauli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 81 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya, sama yang apa namanya merumuskan Pancasila ini ya, bahwa sebenarnya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga sebenarnya. Nah, memang satu apa namanya hal yang perlu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang dari pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai nilai Pancasila ini gitu ya. Ya, kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan dia banyak kena OTT misalnya kan ya.
0: Iya, nggak mencerminkan ya.
1: Ini, iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah gitu ya. Artinya, apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru akan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal sama di tingkat yang lebih apa rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke akar di bawah gitu ya. Yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi bidangnya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya teoritis gitu ya, tahu, paham. Rata-rata di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya. Pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu ya. Tapi ya tadi tapi pengamalan pengamalannya mungkin jauh panggang dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang dihafalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Karena memang satu hal tadi diantara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga larang itu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Matauli, kalau kemudian gerakan apa pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk betul seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya dalam beberapa kesempatan, saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana

0: sebagai apa namanya hal yang memang kita sama, gitu ya, saudara, gitu ya, menghirup udara yang sama, gitu ya, minum air yang sama, gitu ya, dan dilandasi tentunya dengan sila pertama, sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya, gitu. Yeah. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah kalau itu sudah apa bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak menciderai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya, termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga kesadaran diri ini bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini sih ya.
1: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan udah dibicarakan ya. Mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
0: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafal kah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya enggan lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Prakteknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kemanusiaan tadi ya. Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekolah saja gitu ya. Bahkan satu sekolahan ya kan sangat ironis, kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah, paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah gitu ya. Lain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
1: Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
0: Iya, monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya continue ya, tidak hanya sekali misalnya.
1: Iya, supaya terus berlanjut.
0: Itu ada yang melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua katanya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan dia. Jadi ada semacam kecemburuan dia. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu. Padahal semuanya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan, apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. Tapi kemudian bahkan untuk bekerja sama apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego.

0: siapa tahu juga muncul ya, akan ganggu kerjasama gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan.
1: Oke.
0: Okay. Justru kita kerjasama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Hmm. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
1: Oke, baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda Warta Berita pukul 1 terlebih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendiktesaintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu menempuh.
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menembus, menerobos pertarungan yang ada di dunia. Adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdiktesaintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Politik.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
2: Aku nggak tahu, Pa. Kalau papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar mama.
1: Oh, papa baru sadar. Ternyata kebiasaan papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, mah, papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan nafas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Ingatkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI. Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini, juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman. Kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum... Masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pasti era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin as gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga dia, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga sekarang online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya,
0: diakses
1: di belok. Intinya itu bentuk-bentuk sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa, bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya, membelokkan apakah itu juga budaya ataupun juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya, daripada kemudian tadi namakan Pancasila lah gitu, dianggap apa itu ya, barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah ya, dan sebagainya gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya, bagaimana Gen Z ini bisa kembali ya, paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai, oh ini semuanya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga ya, tadi misalnya di kampus pun ya, itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya, di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya, tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai, itu padahal di semester 1 ya, jadi begitu lulus ya lupa semua gitu, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, kemudian lebih banyak apa namanya melakukan kerjasama, gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu gitu ya. Tapi ya tadi, sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, setelah semester 2-3 udah lupa gitu ya, gak dilanjutkan lagi ya. Praktekannya jadi memang hanya teoritis ya. Jadi,
0: Nah, tapi sebenarnya ya, media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial, tapi ini apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari upacaranya kebijaksanaan ya, ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diumumkan ini semacam pisau bermata dua, gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya, justru menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi justru bagaimana yang tadi gensi-gensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya, itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok atau IG dan sebagainya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya, apakah dari hal kecil misalnya apa, milah sampah gitu ya, kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya. Itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, setelah ke lingkungan. Nah, hal-hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat apa, medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan apa, aksi-aksi nyata ya yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga ini bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa di apa, dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
0: Iya, bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke. Baik, Pak Nyoman. Ini ada pendengar ya, ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana. Udah lama enggak dini hari.
0: Iya. Udah baru masuk lagi nih, Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Pak Atong. Salam kenal.
2: Kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Atong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan, zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan, sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada ke istilahnya adil dan beradab, berarti beradat kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya masih lah, kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai, umat Buddha di Riau kan ada Candi Muratakus, jadi umat Buddha ya waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita, budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling nggak kenal. Kalau kita zaman dulu, satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo, ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang, kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Okay. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
0: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
0: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
0: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari,
0: Pak Yayat, ya. Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya tuh masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang nggak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang nggak paham Pancasila itu kan AI Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi Pak masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita Pak, terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas itu kan kelakuannya tuh. Dulu gua-gua kan begitu Pak. Kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat, tapi kalau di kota kan dah individualistis. Pengaruh teknologi AI. Jadi AI saat ini jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
0: Baik.
3: Nah itu masalahnya Pak.
0: Baik.
3: Karena AI tidak paham betul Pak. Oke, terima kasih Bung.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoma ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
1: Iya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di sekitar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya masih tadi ya memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
0: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi. Iya,
1: 174.
0: Oh iya, seangkatan berarti.
1: Kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya, paling enggak tidak hanya menghafal tapi kemudian masih enggak dulu pakai dadu gitu ya, kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih penyataan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contoh-contohnya jadi memang tidak hanya menghafal tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah namanya ingin berkurang ya. Habis nggak ada lagi ya penataran P4 ya, diganti dengan tanda pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya tanpa pengamalannya. Nah memang kaitannya dengan kebudayaan ya, kadang jadi di Riau masih begitu
0: kental ya,
1: gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya tentang pemeluk agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah seperti ini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar ini yang di perkotaan kesannya tidak 90 derajat gitu ya, yang di gang di kampung tadi nggak kenal siapa kayaknya bahkan gitu ya. Karena yang jarak puluhan kilo dulu masih, atau sekarang mungkin masih ya di tempat patung ya, tapi bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerukunan tadi ya, memang itu lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya. Dan kan di perkotaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yayat, memang individualisme tadi ya. Bagaimana lebih ke apa namanya, mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya. Allah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya, bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah
0: cuek-cuek aja.
1: Cuek-cuek aja ya.
0: Iya.
1: Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya, yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah itu juga untuk-untuk yang apa namanya memang menjadi keprihatinan kita ya. Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya, walaupun juga itu masih ada tetap dapat catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa dilihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga guyupannya ya. Dengan saat ini, apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian AI ini kan memang jadi tadi membiaskan ya, seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, ketameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi itu lagi ya. Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya informasi-informasi yang dari medsos, AI gitu ya. Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin kesini semakin maju ya.
0: Artinya
1: bagaimana memanfaatkannya sih.
0: Kembali ke diri kita masing-masing ya Pak Arjuna ya, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri. Kita ada pendengar lagi Pak Nyoman dari Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
4: Ya selamat dini hari Bung Nyoman bersama Pak, siapa lagi satunya?
0: Bung Wisnu.
4: Ya Bung Wisnu ya.
0: Ya.
4: Selamat dini hari Bung ya.
0: Ya.
4: Selamat dari Tiga Perancis Warloko ya.
0: Iya lagi menunggu nih.
4: Iya. Menarik ya perbincangan di pagi hari ini tentang pengamalan Pancasila ya. Sebetulnya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak nggak seperti dulu lagi nih Bu. Ya sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bu. Pendidikan bahwa Pancasila. Biar seperti dulu lagi kan, Pancasila itu kan apa namanya lumayan berjalan lah, artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Sekarang-sekarang itu di warga saya di Tangsel, sekarang ini orang kok nggak tahu Pancasila paling ya, kok dia mau berbuat semaunya, artinya nggak apa ya. Okelah kalau yang pertama mungkin dia tahu lah ke Tuhan Yang Maha Esa ya, ya. Jadi itu saran-saran kepada pemerintah mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya.
0: Baik.
4: Makasih Bung ya.
0: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
5: Baik, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Bangsa Indonesia.
0: Iya.
5: Bangga membangun bangsa ini negara
0: Republik
5: Indonesia yang kita cintai.
0: Oke.
5: Bukan rasa nasionalis.
0: Oke. Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih. Mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
5: Agak lumayan ya Pak ya.
0: Oke, sudah, silakan.
5: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 350 tahun kita tersiksa Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Oh enggak. Kenapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? Keseliu otak ini Pak, terus terang aja saya bilang. nangis itu semua pahlawan yang ada di Usada-Usada itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menjajah kita apa bawa nuklir kan? Belanda pak, dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodoh. Kan itu sudah sebagai pedoman pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknumnya otaknya keselio, mencuci generasi pak, sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul pak, dikaji, dibentuk sesuatu sudut-sudut bagaimana supaya mantap pak, ditatar kembali Pancasila dan dia harus mengakhir berPancasila dan okay. Kita nasionalis Indonesia Pancasila.
0: Baik.
5: Begini juga pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikasihkan nama agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila pak.
0: Ya.
5: Karena ini kita ini sekarang pak hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih pak.
0: Baik.
5: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila sampai KI pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu, sebagai monumen itu, terakhir itu.
0: Oke. Okay.
5: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
0: Baik.
5: Pancasila yang sekarang ini pak yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
0: Oke. Okay. Baik.
5: Itu pengkhianat Pancasila itu.
0: Baik, mungkin bisa dipersingkat pak.
5: Ya sumber hukum kita kan dari Pancasila pak, Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukum yang ditabrak pakai korupsi dan koruptor itu namanya pengkhianat Pancasila.
0: Oke, baik.
5: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul pak.
0: Baik, Pak Budiman.
5: Dibentuk.
0: Terima kasih. Oke, kita berbagi dengan yang lain ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya, silakan Pak Pujiono.
6: Ya. Mas Inu, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoman juga.
6: Temannya, ya temannya Pak Bang Banjar deh.
0: Oh iya.
6: Kalau dulu saya ikut itu Yan Pak Mawi Sakban gitu ya. Mm-hmm. Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi.
1: Selamat pagi dini hari.
6: Pak Nyoman kalau 73 jauh, teman saya itu hampir 60 itu dekat presiden itu. Iya, oleh karenanya Bali sama Bojonegoro ini saya pikir humanis itu ya, humanisme yang diterapkan oleh Polri, oleh okay. siapa-siapa itu coba digali lagi deh, apa itu kelautan gimana, marinir gimana, ABRI TNI gimana, itu deh. Soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Bukan okay. karena apa, memang saya nama saya juga Pujiono, P-O-E juga itu masih huruf ama. Oleh karenanya saya, apa itu, bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan, saya sama orang ATS pun ada olah alik di mana waktu itu ya, mau menduka itu, ingat Tuhan. Berarti sama darah kita, jantung kita sama merahnya tapi, oleh karenanya deh humanis,
0: okay.
6: apa tuh kearifan lokal, jangan gembar-gembar aja deh Pancasila, yeah. bukan apa. Apa itu ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa tuh pahlawan kita gimana deh, mari dihargai, kalau menjadi bangsa besar tuh hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh
0: okay.
6: RI Jakarta Pro 3
0: Wey.
6: 45 Jakarta itu. Terima kasih.
0: Baik.
6: Mas Wisnu.
0: Yeah.
6: Mas Wisnu, saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Nyoman, terima kasih sama tuh lagi saya
0: baik.
6: Ke Pak Maduka dulu itu pernah buru-buru ke sana Mas di,
0: okay.
6: di Bali Pak Nyoman.
0: Yeah.
6: Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi, selalu sehat.
0: Selamat
6: pagi Mas Wisnu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih Pak Nyoman, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Nyoman silakan.
1: Iya. Terima kasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini, semangatnya luar biasa untuk
0: yeah.
1: menyuarakan Pancasila kembali ya.
0: Hmm.
1: Jadi kami percaya di Usaka bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke ya mengamalkan nilai Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa menuju dari hal kecil ya dan mengevaluasi tadi yang oleh Pak Pujiono ya. Mengevaluasi kembali bagaimana yang katanya dengan semangat humanis dia ya. Kemudian kemudian kita miliki di tadi kekuatan marinir gitu ya. Lautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman bagaimana organisasi ya, termasuk PP maupun juga PPIP tadi yang Pak Matawali sampaikan juga sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya. Mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garda terdepan ya untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum

0: Kemudian juga kaitan dengan kurikulum tadi usulan Pak Juna ya, ini juga bisa ditinjau kembali ya. Bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan dia, apakah mungkin nggak sama seperti dengan yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
1: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya.
0: Iya, terutama yang Gen Z ya. Yang mungkin juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast-podcast ataupun tadi dengan medsos gitu ya. Kita saling apa mewartakan ya, tanpa kita tuh pasti mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya semuanya ya. Tapi yang terpenting juga sebenarnya tadi selain kesadaran kemudian ketulusan ya, ya memang maksudnya itu dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil, maksudnya lingkupnya ya, dari diri, kemudian dari keluarga misalnya, kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya gerakannya, dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya, kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya, dari hal kecil tadi.
1: Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun ya bagi para petinggi-petinggi ya, mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman?
0: Ya, memang tidak mudah ya. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi, manfaatnya apa gitu ya, yang untuk diri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan. Bagaimana tadi disampaikan Pak Budiman ya, bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya. Dari berbagai suku, kemudian berbagai mungkin apa kerajaan, kemudian menyatukan gitu ya, sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila. Tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih jauh dari idealisme ya, dimana harapan dari diri bangsa gitu ya. Dan agar menjadi tadi kebudayaan, tentu sekali lagi memang harus dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Kalau enggak, rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif, hafalan gitu ya, atau hanya sekedar pencitraan atau sesaat saja ya, dilakukan lebih sesaat gitu. Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya. Itu yang memang perlu waktu sepertinya ya, bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
1: Baik. Mungkin terakhir ya, Pak Nyoman, sebelum penutup nih, bagaimana ya, bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila? Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
0: Ya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa terapkan ini gitu ya, dengan tadi, dengan dasar ketulusan, dengan kesadaran gitu ya. Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan adanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan gitu ya, kemudian berendah hati gitu ya, juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya, kerjasama. Itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan, sehingga memang kami menjadi apa ya, berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di kumpulan ini gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa cinta tanah air gitu ya, kemudian rela berkorban gitu ya. Dari hal-hal kecil, kegiatannya kecil sih semuanya, tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berhati dalam berkegiatan gitu. Karena sebenarnya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja gitu.
1: Menghormati orang tua juga.
0: Terima kasih.

0: ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan kalau nggak dipilah gunung kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya. Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya. Ya kan walaupun kita nggak punya pekarangan bisa pakai polybag dan sebagainya ya. Nah, itu kan nanti bisa dirasakan langsung punya. Nah dari hal itu seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan gitu ya, menghargai sesama gitu ya, bukan kemudian malah apa namanya berkompetisi dan saling sikut ya. Di bidang apapun gitu ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita. Dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat, salam tangguh, selamat malam, selamat dini hari. Ya, baik mendengar demikian ya, dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Mohon dukungannya, doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan, Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
4: Bupati.
1: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas perbuatan saya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Hidya Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
7: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
6: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan intip bagaimana kekuatan 8 tim di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa ini yang paling siap untuk menatap laga ke babak semifinal ya. Baik, kita sudah tersambung ya bersama Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola. Bung Buyung, salam olahraga, sehat selalu ya.
2: Salam olahraga semua, buat pemirsa juga salam olahraga.
1: Oke, tetap semangat. Wah, ini apa ya, kesempatan yang berharga untuk bisa berbincang dengan Bung Buyung ya. Sekarang kesibukannya apa sih Bung Buyung sebelum kita bicara tentang Piala Dunia nih?
2: Sekarang sibuknya ya ngelatih ya. Kumpul-kumpul main bola.
1: Tetap ya, tetap dengan dunia sepak bola tetap. Ya.
2: Dengan dunia sepak bola tetap.
1: Nah, apalagi sekarang ini kan sedang pesta bola dunia ya, Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kalau Anda melihat bagaimana nih perjalanan tim-tim yang 48 tim yang berlaga di Piala Dunia sejauh ini sampai sekarang sudah terpilih 8 besar nih Bung Buyung.
2: Ya, dari awalnya juga di setiap Piala Dunia digulirkan selalu ada kejutan-kejutan ya, dari baik itu dari tim-tim yang mungkin dikatakan yang baru. Kita lihat misalnya kemarin seperti Kerdi, terus kita lihat bisa Mesir, Maroko, itu terus Norwegia bisa sampai sejauh ini, bisa jalannya jauh ya. Kita lihat di sampingnya ini banyaknya tumbang yang unggulan-unggulan seperti Jerman, Belanda. Ya, kita melihat ini di Piala Dunia sekarang ini ya memang kita lihat banyak ya. Kemalam aja tidak gampang seperti dengan Mesir semalam kan. Pertandingan yang sangat menarik sekali, seru.
1: Seru ya.
2: Lihat di sini kan.
1: Dari 2-0 Mesir kemudian berbalik jadi 3-2 ya untuk Argentina ya.
2: Bisa comeback.
1: Argentina. Oke. Berarti banyak sekali kejutan, catatan-catatan. Iya, Bung Buyung?
2: Iya. Ya, itulah kan di setiap Piala Dunia sudah saya katakan selalu ada kejutan-kejutan. Tetapi untuk pemain-pemain yang menonjol kan sekarang kan kita lihat kan siapa yang tahu dengan penjaga gawang Cape Verde kan?
1: Iya. Yeah.
2: Nah, sekarang misalnya kita lihat dari Mesir kemarin Hasan, siapa yang ingin? Kan tidak disangka-sangka pemain-pemain yang masih muncul itu kan. Di samping pemain-pemain lama yang mungkin masih seperti Messi, kita melihat Mbappe masih juga pemain lama, tapi kan sekarang pemain-pemain baru ini juga kita melihat banyak perkembangan.
1: Oke, banyak perkembangan di sepak bola, tidak hanya didominasi oleh nama-nama lama begitu ya, karena beberapa pemain lama kan juga apa akan mengakhiri karir internasionalnya di ajang ini ya Bung ya. Ini yang juga menjadi pertaruhan mereka. Tapi muncul juga nama-nama baru yang ternyata kiprahnya luar biasa. Fosinya dari Cape Verde ya Bung ya. Ini kipernya yang juga luar biasa penampilannya sejauh ini.
2: Iya, inilah di dalam sepak bola itu kan biasa kita melihat banyak tim-tim lawan kan pasti ada yang menyatakan begini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
1: Merebut, ya.
2: Argentina misalnya bisa dikatakan mereka menurun, tetapi kan di situ kita melihat kan bahwa tim-tim lain itu kan termasuk pelatih-pelatihnya apa kan pasti sudah mengamati, sudah membaca bagaimana kekuatan daripada permainan Argentina misalnya. Dia sudah membaca semuanya, bagaimana cara titik lemahnya, di mana titik kuatnya, bagaimana mereka harus bermain, bagaimana mereka harus meredam, bagaimana. Seperti kita lihat kan mereka kan banyak begitu melawan Argentina ini kan selalu menggunakan banyakannya adalah taktik defend per attack ya, dari bertahan mereka menyerang atau dikatakanlah serangan balik ya, kan counter attack ya. Tapi mereka kan mengutamakan pasti hilang bola tuh defend dulu, defend for attack. Tapi Argentina kita melihat di sana karena mungkin ya kondisi daripada pemainnya atau apa kan udah tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat pressure-pressure yang cepat ketika mereka kehilangan bola. Tetapi mereka akan menggempur dari segala ini, dari terutama dari samping-sampingnya, mereka bisa dari tengah, bisa bermain tiktak untuk meredam daripada sistem bertahannya tim-tim yang tim kemarin kan. Jadi mereka kan bermain begitu, makanya kan saya katakan bukannya soal menurunnya Argentina, tetapi mereka sudah dibaca oleh tim-tim lain untuk mematahkan, tetapi masih bagus. Kan Scolari kan lebih pintar ya, mengantisipasi daripada ini strategi lawan. Dia membuat strategi dia untuk bisa bermain yang lebih produktif gitu.
1: Oke, dan di laga delapan besar nanti kan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Ini dengan kondisi saat ini begitu ya, bagaimana Bung Buyung melihat kemungkinan Argentina, pertemuan Argentina dan juga Swiss ini?
2: Ya, ini kan antara Eropa dan Amerika Latin.
1: Betul.
2: Ya, itu kan sudah memang ada perbedaan di sana. Kalau dia Eropa, dia mereka bermain lebih, biasanya lebih rapi dengan penguasaan bola. Mereka tidak buru-buru. Tapi kalau Argentina, dia kan perpaduan, karena pemain-pemain dia kan banyak bermain di Eropa. Jadi mereka bermain dengan perpaduan antara Eropa dan Amerika Latin ya. Mereka akan bermain, tidak akan jauh seperti mereka bermain. Ada kombinasi yang seperti mereka lakukan. Misalnya dalam pertandingan sebelumnya, mereka tetap mengandalkan dengan permainan kita dekat dan juga bisa dengan panjang dan juga menggunakan banyaknya cross. Cross. Dan nah, di sini ini prediksi saya aja ya, Swiss akan banyak menjaga pertahanannya. Dia mungkin mengandalkan dengan low defense ya. Kita lihat nanti.
1: Okay,
2: jadi ini prediksi saya, mereka akan menggunakan low defense sama dengan tim-tim lain akan menggunakan counter attack juga.
1: Okay.
2: Itu yang saya lihat.
1: Baik, laga Argentina melawan Swiss nanti kan laga terakhir di babak 8 besar ini ya. Ini masih jauh, kita akan menunggu laga-laga sebelumnya. Ada Spanyol yang Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko, Spanyol dengan Belgia dan Norwegia dengan Inggris. Tadi beberapa pendengar juga menyoroti tentang Norwegia, di situ ada Erling Haaland.
2: Haaland kan bermain di Liga Inggris ya. Di sana juga kita lihat Inggris itu kan kita melihat dari track record mereka, dari mereka dari pra piala dunianya itu kan baik terus. Itu kan ini kan Haaland pasti mengetahui bagaimana permainan di Inggris ya, dengan pemain-pemain Inggris seperti apa. Tetapi Inggris juga mereka paham dengan Haaland. Di sini pertandingan ini akan lebih seru. Haaland apalagi kabarnya nih yang saya dengar ya ada berdarah Inggrisnya juga nih.
1: Oke, ini partai yang juga menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, Bung Boyo.
2: Sangat menarik sekali karena kan Haaland bermain di Inggris akan melawan dengan tim pemain-pemain dari Inggris yang berada banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi pemain-pemain belakangnya ya.
1: Sudah tahu ya, disitu, ini karakternya begitu ya.
2: Iya, Inggris pasti akan meredam itu ya. Seperti yang sudah tahu ya, mungkin kan Haaland adalah sosok atau momok bagi Inggris di dalam tim Norwegia ya. Ini pasti mereka akan mengantisipasi itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka meredam Haaland dan juga Norwegia bagaimana cara meredam si Kim ya.
1: Begitu. Harry Kane baik.
2: Si Kim ya, Kim ada Saka ini. Mereka kan pasti juga saling redam ini. Ini pertandingan ini paling seru nih karena dia satu benua.
1: Tapi bicara tentang benua, waktu kita tidak banyak lagi, Bung Buyung, mungkin singkat ya. Kalau melihat komposisi babak 8 besar ini kan 6 tim Eropa ya, ini dominan sekali ya. Nah, apakah ini jadi bukti kalau kualitas sepak bola Eropa ini jauh meninggalkan benua-benua lainnya, atau hanya kebetulan saja ini? Singkat, Bung Buyung.
2: Iya. Ya Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Hmm. Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, seperti misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, yeah. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan yeah. juara lama lagi.
1: Oke.
2: Okay. Lebih seru lagi.
1: Lebih
2: kan?
1: Seru. Kejutan juga ini kalau sampai ada juara lagi, baru. Ya. Baik. Terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
0: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi ya, tidak terasa akan mulai pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan ini salah satu juga laga yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar juga pastinya. Nah, tapi kalau kita melihat tim Prancis sendiri ya, ini salah satu tim yang sangat-sangat kuat. Karena ini ada perpaduan trio yang sangat kuat ya. Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga Mikel Olise. Dan keunggulannya ini ada di kecepatan. Duel 1 lawan 1, counter attack, bahkan kombinasi antar lini. Ini sangat kuat banget. Tapi bukan hanya itu saja. Dari kedalaman skuadnya sendiri, dari tim Prancis ya, meskipun ada pemain yang cedera ataupun performanya ini kurang optimal, Prancis ini masih banyak memiliki pemain pengganti yang berkualitas nih. Jadi masih aman-aman aja kalau misal nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari tim Maroko sendiri, Maroko ini dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang kuat juga. Karena ini sangat disiplin permainan dari Maroko. Jarak antar lini yang cukup rapat dan sulit ditembus. Dan juga mental dari Maroko ini tidak takut menghadapi tim besar. Dan bagaimana tentunya nanti pendapat dari pengamat sepak bola ya. Kita sudah bersama dengan Bung Nova Arifianto. Iya, selamat malam, selamat dini hari Bung Nova. Halo.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Halo, Bung Nova?
1: Iya.
0: Iya,
1: selamat dini hari.
0: Silakan, Bung Nova. Gimana nih? Anda melihat dari kedua tim ini nih, siapa yang paling diunggulkan nih, Bung Nova kira-kira?
1: Tentunya kita harus ucapkan dulu selamat datang perempat final Piala Dunia.
0: Oke, iya, selamat datang.
1: Ini dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan dua tim paling dibanding pertandingan lain ya. Ini yeah. Prancis peringkat 1, kemudian Maroko peringkat 6. Pertemuan dengan dua tim dengan ranking yang paling tinggi kalau dibanding sama Spanyol, Belgia itu Spanyol peringkat 3, Belgia peringkat 8. Terus kemudian kalau Argentina ketemu Swiss itu Argentina peringkat
0: 2,
1: Swiss peringkat 14. Terus kalau Inggris, Norwegia, Inggris peringkat 4, Norwegia peringkat 19. Jadi memang ini Prancis-Maroko ini ya menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Pertandingan yang tentunya bukan tim jagoan, tim favorit dengan tim kuda hitam ya. Maroko ini
0: kuat juga ya tentunya ya.
1: Sudah melewati level kuda hitam, mereka konsisten di peringkat 10 besar. Dan mereka membuktikan bisa sampai perempat final. Mereka dari babak grup, dari fase grup sampai fase gugur yang mereka hadapi, dan hasilnya juga luar biasa. 1-1 lawan Brasil, kemudian 1-0 lawan Skotlandia, 4-2 lawan Haiti. Adu penalti lawan Belanda yang
0: bisa menang ya lawan Belanda. Keren banget sih.
1: Dan yang terakhir ya kemarin menang lawan tuan rumah Kanada ya.
0: Iya, 3-0. Dan itu golnya cantik-cantik.
1: Iya, ini menunjukkan bahwa Maroko adalah kandidat juara, bukan lagi kuda hitam, bukan lagi underdog. Ini memang sebuah kekuatan baru dari Afrika ya, di bawah asuhan pelatih Mohamed Ouahbi yang sebenarnya pelatih pengganti yang bisa dikatakan secara tiba-tiba ya, Maret datang menggantikan Walid Regragui yang sebelumnya sudah susah. Dan 4 tahun lalu Walid Regragui ini membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022. Mungkin tidak ada ekspektasi sebelumnya, tapi kemudian Ouahbi ini bisa membawa Hakim Ziyech dan kawan-kawan menembus perempat final. Dan sekali lagi butuh satu kemenangan lagi untuk mengulang prestasi tahun lalu, 4 tahun lalu.
0: Iya, nah 4 tahun lalu ini lawan Prancis juga head to head,
1: betul.
0: Tapi kalah 2-0. Nah, kira-kira di tahun ini apa yang membedakan, Bo?
1: Di tahun ini tentu tadi pelatih ganti ya di mana ya, dari Walid Regragui ke Mohamed Ouahbi. Juga pemain-pemainnya juga enggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Prancis itu kira-kira ada 10 ya, Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahim Konate, Marcus Thuram, Tchouameni, Dayot Upamecano, William Saliba, Dean Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya. Ini ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nusret Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Aounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih. Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih.
0: Sejarah.
1: Iya.
0: Kemenangan ya.
1: Kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar nih, sehingga Atlas sudah siap mengaum nih, mengalahkan ayam jantan.
0: Oh iya, oh iya. Dan juga bagi para pendengar, silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh Bung Zahran untuk bisa bergabung. Nah, Bung Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga. Betul. Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
1: Iya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main di pertandingan kali ini. Posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan di percayakan kepada Brahim Diaz.
0: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
1: Bisa dibilang ini setara ya. Bisa enggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun.
0: Iya.
1: Namanya sebentar, saya lupa catatannya.
0: Oke, 18 tahun ya.
1: 18 tahun ini Ayub Bouadi.
0: Bouadi. Iya.
1: Bouadi ini luar biasa, kelahiran Prancis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kapten Prancis U21 sekitar 3-4 bulan lalu, terus kemudian dia memastikan untuk memilih Maroko.
0: Maroko.
1: Di Piala Dunia kali ini dan dibawa oleh pelatih Mohamed Ouahbi, dan meskipun baru berusia 18 tahun, ini permainannya udah mateng banget, sudah sangat banyak yang membandingkan dia seperti Sergio Busquets, banyak yang membandingkan dia seperti Casemiro. Jadi umurnya masih 18 tahun tapi sudah dibandingkan seperti pemain yang udah banyak makan asam garam 30-an begitu.
0: Oke, berarti ini cukup kuat juga deh nanti. Nah, tapi kita tahan dulu, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
2: Halo.
0: Halo, Bung, selamat Nova. Malam.
2: Iya.
0: Iya, Bung Nova, betul.
2: Bung Nova.
0: Iya, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya?
2: Ini memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak mau lihat siapa yang menang, tapi saya mau lihat dari sisi tim. Tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini. Tentu kalaupun Prancis menang, berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan terhormat.
0: Oke. Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
2: Kira-kira prediksi saya,
0: ayo,
2: Draw.
0: Berapa? Iya, ada penalti nih.
2: Oke, demikian Bung Nova.
0: Oke.
2: Salam olahraga dari Buton Tengah.
0: Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya. Ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
3: Nah, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
0: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
3: Oh, ini kalau permainan ya dari 2022 dulu kan udah kalah ya Maroko kan.
0: Iya, head-to-headnya kalah 2-0.
3: Ya. Sekarang Rifan sekarang ketemu lagi ya. Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker Wabe sama
0: Dembele.
3: Nanti permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini.
0: Okay.
3: Kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
0: 2-0 lagi. Terulang lagi pada sejarah nih
3: untuk Prancis.
0: Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi. Selamat dini hari.
4: Selamat dini hari. Salam olahraga, Bung.
0: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Sarwi. Gimana Anda melihatnya ini, Pak?
4: Saya nggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya, hanya cukup satu saja.
0: Oke.
4: 90 menit pertama satu, jadi waktu 90 menit itu nanti satu.
0: Berarti draw lagi deh. Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, Mas Arwi. Ya, ini ada banyak yang memprediksi draw nih, gimana nih menurut Anda?
1: Karena memang sulit diprediksi ya, benar-benar setimpal, seimbang ya ini. Mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan. Sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka
0: ya.
1: Bakal sangat seru untuk ditonton ya. Semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Perancis akan agak sedikit mungkin agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack
0: serangan balik.
1: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Perancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat, ada Mbappe, kemudian ada Desire Doué, dan ada Michael Olise, Osman Dembele. Dan di sisi lain, Maroko juga sebenarnya merupakan kesebelasan dengan gol terbanyak dari situasi counter attack juga. Nah ini makanya kan sangat imbang ini.
0: Iya. Gitu. Nah tapi kalau kita melihat Prancis ya, sebenarnya bukan hanya

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Mas Yutaya Baitul Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih dalam rangkaian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ilaihi idza asaitahu. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ilaihi idza asaitahu. Engkau lebih butuh kepada kasih sayang Allah ketika engkau mentaatinya daripada butuhnya engkau kepada kasih sayang Allah ketika engkau bermaksiat kepadanya. Kita ulangi, engkau lebih butuh kepada belas kasih sayang Allah ketika engkau taat kepadanya daripada ketika engkau bermaksiat kepadanya. Jadi maksudnya di sini sekilas bahwa seseorang itu, seorang hamba lebih butuh kepada belas kasih sayang Allah saat dia taat ketimbang butuhnya kepada belas kasih sayang Allah ketika dia bermaksiat kepada Allah. Jadi lebih butuh kepada belas kasih sayang Allah ketika taat daripada ketika bermaksiat. Ini maksudnya bagaimana? Qultu, dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, wa dhalika li anna ta'ah bisatul izzi war rif'ah wa lin nafsi fiha syahwatun wa mut'ah. Hal tersebut karena sesungguhnya ketaatan itu adalah hamparan kemuliaan dan ketinggian. Walin nafsi fiha syahwah wa mut'ah, dan jiwa manusia terhadap kebesaran, keagungan, ketinggian itu ada syahwahnya di situ, ada hasrat, keinginan untuk itu, wa mut'ah, dan ada kenikmatan di situ. Wali annan nas yalhaduna sahibat ta'ati al-zahirah wa yanduruna bi'aini ta'zimi wa yubadiruna ilaihi bil khidmati wa takrim. Dan karena manusia itu biasanya memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berbuat taat secara zahir, dan manusia itu suka memandang orang berbuat taat itu dengan pandangan mengagungkan. Wayubadiru ilaihi bil khidmah wa takrim, dan orang-orang biasanya itu akan suka menservis, melayani, memuliakan orang-orang yang taat. Wa kullu ma 'aduma fi 'ainil khalqi saqata min 'ainil haqqi in kana yafrahu bidzalika wa yaqna'u bihi dunal malikil haqqi.

qata min ainil haqqi, otomatis dia langsung jatuh dan rendah di depan pandangan Allah. Jadi taat itu bisatu al-izzi war-rif'ah. Ketika seseorang taat, ketika seseorang alim, itu dia akan mendapatkan keagungan, ketinggian derajat. Orang-orang akan memuliakan dia, menservis dia, memandang khusus dia. Jadi kalau dia menikmati itu, kemudian merasa suci diri, merasa hebat dengan itu, maka langsung jatuh dia dalam pandangan Allah. Jadi kalau ada orang taat kemudian terlena hasil dari ketaatan dalam bentuk keagungan, kemuliaan, kehebatan, dihormati, terlena dengan itu dan menikmati, maka langsung dia jatuh dalam pandangan Allah. Jadi kita bukan berarti ketika sudah taat itu sudah aman. Ini yang sering kita ulang-ulang. Karena kitab Al-Hikam ini bukan untuk pendosa, Al-Hikam ini justru untuk pelaku taat diperbaiki oleh Al-Hikam ini. Karena pelaku taat sering tadi merasa langsung sudah lebih baik dari orang lain, merasa sudah lebih suci dari orang lain, kemudian merasa senang ketika dilihat dengan pandangan khusus oleh orang, dilihat baik, dilihat soleh, dilihat. Justru itu yang berbahaya. Jadi ketika kita taat dan mulai dibesarkan oleh orang, dihormati, diagungkan, dan kita menikmati itu. Nah, saat kita menikmati itu, apalagi kita memang jelas-jelas itu yang kita harapkan dari ketaatan, dari awal taat targetnya biar dimuliakan. Artinya yang kita harapkan bukan Allah. Maka ketika itu saqata min ainil haqqi, langsung jatuh nilai si orang taat tersebut dalam pandangan Allah. Jadi dia terus taat, tapi Allah tidak suka sama dia. Karena dia dalam ketaatan itu menikmati keagungan, kemuliaan, kebesaran tadi. Bi khilafil maksiyah, berbeda dengan maksiat. Fa innama hiya bisatul dhulli wal inkisar wa mahallus suquti wal ihtiqar wa kullu ma saqata min ainil khalqi azman fi ainil haqqi. Berbeda dengan maksiat, karena maksiat itu bisatul dhulli wal inkisar, sedangkan maksiat itu hamparan kehinaan dan kerendahan diri. Wa mahallus suqut, dan tempat seseorang itu merasa diri tidak berarti. Wal ihtiqar, dan merasa diri itu begitu hina. Jadi ketika seseorang berbuat maksiat, dia merasa diri kotor, seperti kita katakan sebelumnya, merasa diri rendah, minder dia dengan orang lain karena dia berbuat maksiat, merasa diri paling busuk, orang lain luar biasa bagus-bagus, dia sendiri paling rendah, paling hina. Justru itu yang disukai sama Allah. Tuhan lebih suka orang seperti itu. Maka ketika dia mendapatkan pandangan negatif, terhina, dan dia merasakan itu, ketika itu wa kullu ma saqata min ainil khalqi azuma fi ainil haqqi, dan setiap yang telah jatuh dalam pandangan manusia, telah terputus asa dia dengan harapan dibesarkan oleh manusia, justru ketika itu azuma fi ainil haqqi, besar nilai dia dalam pandangan Allah. Fakana al-'abdu

0: في حال طاعته لربه أحوج إلى حلمه وعفوه منه في حال معصيته. Maka dari makna inilah, dari kondisi inilah, adalah seorang hamba itu dalam ketaatannya kepada Allah, dia lebih butuh belas kasihan Allah daripada butuhnya dia kepada belas kasihan Allah ketika dia berbuat maksiat kepada Allah. Karena dosa yang paling dibenci oleh Allah itu ketika kita menganggap diri lebih baik dari orang lain, dan itu berpotensi timbul ketika kita berbuat taat. Seperti kita katakan sebelumnya, sebelum taat, sebelum soleh, masih bergelimang dengan maksiat, merasa diri biasa, merasa diri begitu busuk. Begitu buat, begitu hijrah, begitu soleh, begitu buat taat, tiba-tiba sudah merasa diri lebih baik dari orang lain. Kalau itu hasilnya, untuk apa buat taat? Yang membuat iblis itu dilaknat oleh Allah itu kenapa? Karena ketika dia merasakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Kalau di sisi ketaatan, kesalehan, itu dahsyat sekali iblis. Sebelum kena laknat. Bahkan sebagian ulama mengatakan iblis itu dari kalangan malaikat. Karena ketika Allah perintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Yang diperintahkan di sini sujud siapa? Malaikat. Selain malaikat enggak diperintahkan sujud. Di sini dikatakan wa idh qulna lil malaika, kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Yang diperintahkan malaikat. Maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Berarti malaikat iblis itu dari malaikat. Kalau bukan dia dari malaikat, enggak ada masalah dia enggak sujud. Memang ini yang diperintahkan sujud cuman malaikat. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti malaikat ini dari malaikat iblis dari golongan malaikat. Dan setiap sesuatu dari golongan malaikat adalah sesuatu yang penuh dengan kesucian, ketaatan, kepatuhan. Jadi selama sebelumnya iblis itu luar biasa. Tapi ketika iblis mulai merasakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam, maka ibadahnya yang mungkin jutaan tahun dia sudah diciptakan sebelumnya langsung tidak ada artinya, dan dia mendapatkan laknat dari Allah ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Nah, jadi kenapa disebutkan orang taat terkadang lebih butuh belas kasihan Allah daripada orang maksiat? Karena penyakit orang taat itu kalau datang itu lebih mengerikan. Dia suka apa namanya, berpotensi menganggap diri lebih baik. Orang taat, orang alim juga demikian. Begitu sudah dapat ilmu sedikit, langsung merasa diri lebih dari orang lain. Padahal ilmu yang kasih Allah, akal yang kasih Allah, udah merasa diri dia yang hebat. Makanya Imam Ahmad Ar-Rifa'i, salah seorang ulama besar tasawuf itu, dia selalu mengatakan ketika memulai pengajian, wahai murid-muridku, perhatikan baik-baik. Kalau aku menganggap diriku lebih baik dari kalian, maka tempatku bersama Fir'aun dan Haman dalam neraka. Jadi dia mendeklarasikan itu dulu sebelum rasa itu timbul. Sebelum merasa, karena dia mungkin lebih ilmunya lebih, kemudian dia merasa lebih baik dari murid-muridnya. Nah, li'anna ta'ah, kenapa orang apa namanya ketaatan dalam kondisi seorang hamba ketika dalam taat lebih butuh kepada belas kasihan Allah dan kepada ampunan Allah daripada dalam kondisi dia berbuat maksiat kepada Allah. Li'anna ta'ata allati yansha'u anhal 'izzu wal istikbar aqbahu minal ma'siyah allati turithu dhulla wal ing wal iftiqar. Karena sesungguhnya taat yang lahir dari ketaatan itu al-'izz, merasa diri lebih agung, merasa diri angkuh, aqbah, lebih busuk, lebih buruk, minal ma'siyah, daripada kemaksiatan, yang dari maksiat itu melahirkan kehinaan diri, kerendahan diri, dan rasa iftiqar, butuh kepada Allah. Karena ada orang ketika dia bermaksiat kemudian dia begitu sangat butuh kepada Allah, nangis-nangis dia, cuman kita kadang-kadang tidak tahu. Seperti kata Syekh Ramadan Al-Buti, dia menceritakan dalam kitabnya itu Hadza Walidi, bagaimana ayahnya itu mendakwahi seorang ahli maksiat di kampungnya, pemabuk didakwahi sama ayah beliau, Syekh Mala Al-Buti. Jadi beliau mendakwahi seorang pemabuk di kampung, susah sekali didakwahi, malah dilawan. Tiba-tiba suatu subuh ketika Syekh Mala ini, beliau biasanya yang membuka kunci masjid subuh-subuh itu, sebelum subuh, ketika dibuka pintu masjid, dilihat ada orang, seorang anak muda sedang duduk di saf pertama, duduk di situ. Terkejut Syekh Mala ini, siapa? Begitu didekati, rupanya anak muda yang selama ini didakwahi oleh beliau, yang ketika didakwahi sampai rumah beliau itu lempar pakai batu sama anak muda ini. Begitu dia sama Syekh Mala, oh rupanya finyo lagu katro kuno masjid kai taubat. Selesai solat subuh ditanya sama Syekh, apa gerangan? Alhamdulillah sudah sampai ke sini, bahkan tiba-tiba apa nak, masalah apa nak? Kata anak muda ini, wahai Syekh, saya minta maaf, seperti sebenarnya selama ini saya sering itu malam ngomong sendiri, saya tanya sama Allah, ya Allah, kapan engkau selamatkan saya daripada apa namanya bergelimang dari maksiat ini, ya Allah. Nah, akhirnya hari ini Allah selamatkan saya. Kita kan tidak tahu, bisa jadi itulah teriakan-teriakan orang yang merasa diri hina, dia pengen baik ketimbang kita merasa sudah lebih baik dari orang lain. Ini bagus, orang yang selalu merasa diri tidak baik pengen baik daripada merasa diri sudah lebih baik. Jadi taat yang justru melahirkan keangkuhan, merasa lebih dari orang lain, itu lebih buruk daripada maksiat yang justru melahirkan kehinaan dan iftiqar. Bal fil haqiqah laisat bi ta'atin لأن الطاعة التي توجب البعد ليست بطاعة. Bahkan pada hakikatnya ketaatan yang melahirkan keangkuhan tadi, merasa diri agung, itu pada dasarnya ليست بطاعة, bukan ketaatan itu. لأن الطاعة التي توجب البعد ليست بطاعة, karena ketaatan yang kemudian melahirkan, menyebabkan semakin jauh dari Allah, itu bukan taat sebenarnya. Ketika kemudian dia merasa diri lebih baik, bukan taat itu berarti. Karena ada juga orang dengan ketaatan, justru jangankan dengan manusia, dia bahkan merasa tidak butuh lagi kepada Allah. Ada seperti itu, ada banyak. Ini saya mau sholat subuh, mau zikir, mau ini, mau itu, saya mau beli surga dengan sholat subuh, saya mau bilang kepada Allah nanti, mana surganya, ini sholat subuh saya. Jadi dia cari surga bukan dari Allah, dan dengan minta surga bukan kepada Allah. Dia pengen beli surga dengan solat subuhnya. Dia tidak merasa butuh lagi kepada Allah. Dia bersolat subuh untuk surga, dia berzikir untuk surga, bukan untuk karena butuh dia kepada Allah. Makanya hati-hati. Ini halus sekali persoalan ini, tapi jangan dibawa ke mana-mana. Nanti timbul pikiran-pikiran aneh. Oh, kalau begitu kita buat maksiat aja, biar selalu merasa hina. Itu sudah diprogram namanya. Dengan hasili yang ada programnya, tidak hasil lagi kalau sudah diprogram itu. Menyemenan berarti ada program. Nanti cikah naga hati. Nanti itu memang kotor hati, memang tidak bagus hatinya. Ya. Nah, jadi ketaatan yang justru membuat seseorang tidak butuh kepada Allah, jauh daripada Allah, itu bukan ketaatan. Wal maksiyah allati tujibul qurba laysa bi maksiyah, dan maksiyah yang justru kadang-kadang menghasilkan kedekatan kepada Allah, merasa selalu butuh kepada Allah, berharap kapan turun limpahan rahmat Allah kepadanya, itu tidak disebut dengan maksiat sebenarnya. Wa fil hadis, dan tersebut dalam hadis qudsi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, aku bersama orang-orang yang hatinya retak, pecah, merasa diri tidak berarti, min ajli, karenaku, kata Allah. Justru Allah bersama orang-orang seperti itu. Wa man kana Allahu indahu fahuwa a'zam min alfi muti'. Dan barang siapa yang Allah bersamanya, orang-orang yang pecah hatinya tadi, yang retak hatinya, yang selalu sedih, dia selalu dalam kemaksiatan, ya, kelemahan, maka barang siapa yang Allah bersamanya, fahuwa a'zam, dia lebih agung sebenarnya, min alfi muti', daripada 1000 orang yang ahli taat. Tujibu lahu ta'atuhu tardahu wa bu'adahu, yang justru ketaatannya membuat dia jauh dari Allah, membuat dia tidak butuh kepada Allah. Awahallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salam, Allah telah mewahyukan kepada sebagian para nabi alaihi salam, qul li'ibadi as-siddiqin la yaghtarru fa inni in uqim alaihim adli wa qisti u'adzibuhum ghaira zalimin lahum, wa qul li'ibadi al-khati'in la yai'asu min rahmati fa innahu la yakburu alaiya dhanbun aghfirahu. Allah mewahyukan kepada sebagian nabi, qul, katakanlah bagi kepada hamba-hambaku as-siddiqin, yang betul-betul jujur dalam ketaatannya, la yaghtarru, jangan pernah mereka itu bangga, tertipu dengan ketaatannya. Maksudnya jangan mentang-mentang sudah taat, merasa sudah beres semua, sudah aman, sudah ada jaminan. Fa inni in uqim alaihim adli wa qisti u'adzibuhum ghaira zalimin lahum. Sesungguhnya aku, jika ku tegakkan keadilanku kepada mereka yang taat-taat, pasti aku harus mengazab mereka, dan aku tidak zalim kepada mereka dengan itu. Karena setaat apapun kita, kalau dibandingkan dengan dosa kita, tetap tidak seimbang. Banyak dosa kita, banyak kurang-kurang kita. Jadi jangan baru sebentar taat, baru sebentar bagus, sudah ini. Jadi kalau Allah tegakkan keadilan Allah, betul-betul ditegakkan keadilannya itu, yang taat-taat ini kena semua. Jadi kalaupun kemudian nanti di hari akhirat Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, Allah masukkan kita dalam surga, itu bukan karena ketaatan, tapi murni karena rahmat Allah. Wa qul li'ibadi al-khati'in, dan Allah juga menyebutkan kepada para nabinya, dan sebutkan dan sampaikan kepada hamba-hambaku al-khati'in, yang berdosa, la yai'asu min rahmati, janganlah mereka berputus asa dari rahmatku. Fa innahu la yakburu alayya dhanbun aghfirahu, sesungguhnya tidak ada dosa yang yang berat bagiku untuk ku ampunkan selama dia butuh kepada ampunanku. Tapi kalau kadang-kadang orang dengan merasa taat tidak butuh lagi ampunan Allah, ini yang masalah. Wa qala Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, taubatul ma'siyah wahidah wa taubatut ta'ah alfu taubah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara thalathan ta'liman lil ummah fi shuhudit taqsir wa illa fala istighfara min ta'atin wala dhanbin 'alal mukhtari sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, taubat daripada maksiat wahidah, sekali taubat, satu maksiat taubat sekali, satu maksiat taubat, itu kalau maksiat. Tapi taubatnya dosa orang ketaatan yang kemudian merasa diri lebih suci dari orang lain, itu tidak cukup sekali taubatnya. Alfu taubah, bahkan seribu taubat belum tentu beres itu, karena dia sudah merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena orang, Allah itu paling benci kalau orang sudah merasa dirinya lebih baik, dari lebih suci, lebih agung, lebih layak dihormati dari orang lain. Itu yang paling dibenci sama Allah, dosa kesombongan. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibri, tidak akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya ada sebiji zarrah daripada kesombongan. Dan itu kalau terjadi pada orang yang taat, maka akan Allah kecewa, kira-kira seperti itu. Jadi tidak akan masuk surga sebiji zarrah pun kalau ada kesombongan dalam hati, apalagi kalau itu datang ketika kita taat misalnya. Nah, maka disebutkan kalau dosa kesombongan dengan sebab taat itu seribu taubat pun belum tentu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara thalatha, dan Rasulullah SAW itu apabila dia telah solat, dia beristighfar tiga kali. Ta'liman lil ummah, apa tujuan Rasulullah beristighfar? Karena Rasulullah tidak berdosa. Kenapa Rasulullah beristighfar? Rasulullah kan tidak berdosa. Rasulullah beristighfar setiap selesai solat, ta'liman lil ummah, untuk mengajarkan kita umatnya. Justru ketika kita taat harus makin banyak beristighfar. Kalau tidak, Rasulullah tidak perlu beristighfar, karena Rasulullah sudah taat. Maka dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, innilah astaghfirullah akthar min sab'ina marra, aku beristighfar kepada Allah lebih 70 kali sehari. Makin taat makin banyak istighfar, makin taat banyak banyak istighfar. Tiba-tiba datang kita, kalau dulu istighfarnya sehari 100, sekarang 3 kali sudah cukup, sudah mulai taat. Jadi mulai taat dan mulai istighfar ni, ini kan yang ujung masalah. Sebab kan saleh nak kali lihat istighfar ni, nyok-nyok masalah. Di sinilah letak. Berarti kita sudah mulai merasa diri tidak terlalu butuh kepada istighfar, merasa diri sudah suci, sudah. Inilah jadi masalah. Makanya kita katakan pada pertemuan sebelumnya, kita harus selalu berubah dari tidak taat kepada taat, dari kurang taat bertambah taat. Yang berubah taatnya, jangan berubah rasa hati lebih baik dari sebelumnya merasa tidak baik menjadi lebih baik dari orang lain. Itu jangan berubah. Suasana hati yang terus merasa hina, merasa dina, merasa rendah, merasa kotor di hadapan Allah, itu jangan berubah-berubah terus seperti itu sampai meninggal. Terus merasa hina di hadapan Allah, terus merasa kotor, terus merasa diri paling lemah ibadahnya daripada orang lain, itu jangan berubah sedikit pun. Tapi kualitas ketaatan itu terus berubah, meningkat. Jangan makin taat makin merasa diri perlu servis lebih, merasa diri sudah lebih alim, merasa perlu ada pengawal lebih misalnya. Kalau sebelumnya kalau datang ke suatu tempat alasnya tipis, begitu sudah tambah ilmu, ini kalau bisa lebih tebal alasnya. Begitu makin alim, kalau bisa ya taruh kursi, kalau begitu lebih alim, kalau bisa ya di macam-macam lah, makin itu yang jadi masalah. Seharusnya makin taat dia makin ingin dibawa. Semakin dia tahu kekurangan dia, semakin dia tahu luasnya ilmu, makin dia merasa malu. Itu betul. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada poin menarik disampaikan oleh para ulama, di antaranya juga sering disampaikan oleh Syekh Muhammad Sirawatan Al-Buti dalam kitabnya Syarah Al-Hikam juga, bahwa pengalaman para ulama, ahli-ahli maksiat yang dalam hatinya ada rasa hina dan ingin kembali kepada Allah, ujungnya akan dibawa kembali oleh Allah. Itu pengalaman para ulama, mendapati fakta-fakta. Banyak orang-orang yang katakanlah hari ini dia masih bergelimang dengan maksiat, tapi karena dalam hatinya ada rasa hina dan ingin kembali kepada Allah, ujung-ujungnya akan dibawa kembali kepada Allah. Yang bahaya itu adalah dosa sombong, itu yang jarang orang kembali kepada Allah. Tapi selama seorang hamba tidak ada dalam dirinya ana khairun minhu, itu akan dibawa kembali oleh Allah. Jadi yang harus kita hati-hati itu adalah anggapan ana khairun minhu, aku lebih baik dari si fulan, si fulan, aku lebih baik dari orang lain, aku ini yang bahaya sekali. Ini dosa ini orang jarang bisa berhasil balik kembali. Maka ketika rasa itu timbul, segera hilangkan bekna rasanya, bekna poh, poh, beh. InsyaAllah, Allah jaga kita, Allah sayang sama kita. Tapi kalau ada sudah terus rasa itu, bahkan dipelihara, bahkan dirawat, bahkan dibuat dalam bentuk sistem hidup, untuk terus merasa diri tinggi, siapkan pengawal tadi, orang servis ini itu, orang harus semua sujud ruku kepada dia, dipelihara malah. Nah, itu dikhawatirkan. Dan disebutkan juga para ulama bahwa misalnya seperti hadis, ada orang yang taat di ujung sebelum akhir hayat, tiba-tiba dia terpeleset. Itu tiba-tiba, itu biasanya masalah itu sebenarnya. Mungkin kita selama ini melihat secara zahir, na'udzubillah, dia baik, soleh, alim, tapi dalam hatinya dia ada itu. Ada orang sepanjang hidupnya buruk maksiat kepada Allah. Begitu di akhir hayat, satu langkah lagi, Allah kehendak dia buat taat, buat soleh, taubat dia, selamat masuk surga. Kita mempertanyakan, kok begitu, nampaknya secara sekilas tidak adil. Kita tidak tahu. Selama ini dalam hati dia itu, dia terus berteriak, ya Allah selamatkan saya, ya Allah begitu kotor saya, ya Allah saya tidak sanggup lagi dengan noda ini, dengan busuk ini, ya Allah kapan engkau selamatkan. Begitu bacur tu, terang ke selamat, ya Allah selamat. Jadi tafsiran hadis itu sebagai ulama menafsirkan seperti itu. Jadi kira-kira demikian mafhum hikmah ini. Mudah-mudahan semakin taat kita, semakin dalam kita untuk melihat diri, agar tidak kemudian merasa lebih dari siapapun, merasa ingin spesial di pandangan makhluk, tapi terus kita berharap spesial hanya dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'ammar mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Sari berita, Disdik Aceh optimis mampu raih prestasi pada O2SN Diksus Nasional. Berita lainnya pendengar, 4 juta bibit kopi Arabica Gayo 3, bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Aceh optimis mampu meraih prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan juga di pendidikan khusus Diksus tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta maupun panitia pelaksana yang mendukung suksesnya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Provinsi Aceh yang berpusat di Stadion Harapan Bangsa Lungraya, Banda Aceh. Menurutnya seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang atletik, bulu tangkis, tenis meja, boce, balap kursi roda, dan catur. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih prestasi.
3: Menyalurkan bakat mereka, mereka bisa membuktikan apa kelebihan-kelebihan mereka.
4: Bila ini dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat ibadah, saya kira ini sesuatu yang sangat bermanfaat, bukan hanya kehidupan kita pada hari ini, tapi akan menjadi amal ibadah kita seterusnya sebagai amal kebaikan yang akan kita kumpulkan menjadi bekal kita di kemudian hari.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK pada Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni menyampaikan usai penutupan O2SN tingkat Provinsi Aceh pada 7 Juli, maka peserta saat ini mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang nasional
5: yang akan diselenggarakan di bulan Agustus. Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada seluruh anak-anak kami peserta cabang lomba di masing-masing cabang lomba.
2: Pihaknya optimis dengan terus berlatih maka dipastikan mampu mengharumkan nama Aceh di ajang O2SN Diksus tingkat nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Empat juta bibit kopi Arabica Gayo 3, bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Hail Yoga didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kelanareh, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Haili mengapresiasi kualitas bibit yang nilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi benih BPSB Provinsi Aceh.
7: Ini bagus Pak, ini bagus. Cuma kan harus dipotong dah.
6: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya kebutuhan bibit kopi di daerah berhawa sejuk tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinkes Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi advokasi dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Safrijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor serta insan press dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu Puskesmas Utun Pulo dan penghargaan kedua Puskesmas Betung.
9: Yang pertama tujuan kegiatan kita hari ini itu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian selain daripada unsur dinas kesehatan juga kita mengundang komisi dari pemerintah dan tujuan kita hari ini itu ngapain agar meningkatnya capaian pelaporan kepada kawan-kawan terutama CKG di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah baik dari program lain kita masih lemahnya dalam kinerja. Pada awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi kita kurang biar semua kawan-kawan melihat, mengerti dan bisa melakukan edukasi kembali terhadap capaian laporan selanjutnya.
8: Melalui koordinasi advokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI, Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di Kampus Jabal Ghafur PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
10: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Ghafur Kabupaten PD pada 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safu Adi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
11: Potensinya itu memang salah satunya adalah menghasilkan produk-produk turunan tadi. Nah ini yang harus kita fokuskan dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak diberi kesempatan pemberdayaan, salah satunya adalah kampus.
10: Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut, menurut Safu Adi, dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safu Adi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan, tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap Civitas Akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, UMKM Alam Coklat Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Pasar Tani Kota Los Maue. Berikut dilaporkan Muhammad Jafar.
12: Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar. Saya saat ini berada di Pasar Tani, Desa Mongedong, Kecamatan Bandasati, Kota Los Maue, di mana pada pagi hari ini menjelang siang, pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan pasar tani yang disambut meriah oleh warga Kota Los Maue, dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur. Bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan pasar tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan pasar tani. Assalamualaikum Pak Mahdi.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ya, baik Pak Lipat. Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di pasar tani hari ini?
13: Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana Pasar Tani Kota Los Maue. Terima kasih kepada segenap panitia Pasar Tani semuanya. Dia sudah mengikutkan saya hadir di acara event yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk, Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada milk, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini, yaitu ada bubuk 3-in-1 yang siap seduh nih, Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini, Diabengko. Diabengko ini adalah ini biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak. Aku edukasi jadi minuman coklat murni ini sangat sangat ini sekali, Bu, sama kayak Pak Kama, kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah, itu yang sudah hadir di sini, Pak. Ya,
12: Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup, Pak?
13: Benar. Oke, terima kasih. Saya harapan saya semoga saya dapat perhatian serius agar UMKM ini, karena seingat saya Aceh Utara UMKM terbanyak, Pak. Terbanyak lebih 2000 UMKM, agar orang ini bisa-bisa mandiri dan berkembang. Kita harapkan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian. Yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan. Seperti itu, biar benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di Nanggro Aceh Darussalam.
12: Baik Pak Mahdi, terima kasih Pak.
13: Sama-sama.
12: Sudah bersama kami. Baik. Pak pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun pasar tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di Kota Los Maue maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Mongedong, Kota Los Maue, Muhammad Jafar melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi ya. Setelah tadi sama-sama kita ikuti dengar bareng Prancis melawan Maroko yang dimenangkan oleh Prancis. Dan tadi juga Anda sudah bersama dengan Masjid Raya Baitur Rahman ya, untuk mengikuti kuliah subuh. Dan juga tadi kembali bersama kami di pukul 6 lebih 30 menit Anda ikuti Warta Mukuta Alam. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.